0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus. Dan seperti biasa Rekan Jati, kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus untuk memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan informasi kita awali dari Bener Meriah, di mana pemerintah Kabupaten Bener Meriah mulai melakukan tender sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai bantuan keuangan dari pemerintah Kota Pematang Siantar. Dan salah satu proyek dengan anggaran terbesar yakni pembangunan box culvert dan retaining wall Wih Delung Semayun di Kecamatan Bukit yang mencapai 4,8 miliar rupiah. Proyek tersebut Rekan Jati menjadi bagian dari upaya Pemkab setempat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak. Nah, Rekan Jati melalui proyek tersebut ya, yang menjadi bagian dari upaya Pemkab setempat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan melalui unit layanan pengaduan atau LP Bener Meriah, paket-paket pekerjaan ini telah diumumkan sejak

adalah pembangunan dan juga perbaikan jembatan serta jalan. Di antaranya rekan jati pembangunan jembatan Gayo Seti, Kecamatan Gajah Putih dengan pagu 1,5 miliar rupiah. Kemudian jembatan Wih Tenang Toa 1 atau Bakongan 1 di Kecamatan Permata sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya jembatan Pantan Luas di Kecamatan Timang Gajah yang mendapatkan alokasi 2 miliar rupiah. Sedangkan jembatan Ramung Jaya Kecamatan Permata 1,9 miliar rupiah. Dan rekan jati PMK Bener Meriah juga mengalokasikan 2,15 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan Sukaramai Kecamatan Wih Pesam. Sementara pembangunan jembatan gantung Barawang Merublang Panu di Kecamatan Syah Utama mendapatkan pagu 939 juta rupiah. Dengan jadi Kepala Dinas PUPKP Bener Meriah yaitu Alpahmi mengatakan terdapat perubahan konstruksi pada salah satu pembangunan jembatan yakni jembatan Perumpakan, di mana menurutnya jembatan tersebut semula direncanakan menggunakan konstruksi lantai dan gelagar berbahan baile, namun material tersebut tidak tersedia sehingga desain konstruksinya diubah. Dan ia mengatakan perubahan tersebut ya dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan material agar pembangunan tidak mengalami kendala. Dan Alpahmi berharap seluruh proses tender berjalan lancar sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Ya, rekan Jati Suhaimi Hamid, yaitu pembina Yayasan Aceh Green Conservation atau AGC, menduga operasi tim gabungan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 5 Aceh bersama unit Tipiter Polres Biren di kawasan hutan produksi Desa Garap, Kecamatan Pelimbang Biren telah lebih dahulu bocor pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Dugaan ini diterbelakangi oleh efektivitas patroli yang tidak menemukan pelaku maupun barang bukti usai operasi. Dan dugaan ini rekan Jati perlu dibuktikan melalui penyelidikan, bukan sekadar asumsi, dan karena itu Suhaimi meminta tim penegakan hukum kehutanan memeriksa para personel yang diduga terlibat. Ia juga meminta Direktorat Penegakan Hukum Kehutanan atau Gakum Sumatera agar turun langsung ke Biren, dan mengerahkan tim intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum petugas kehutanan, di mana mereka juga diminta untuk membongkar pihak-pihak yang terlibat di lapangan yang selama ini disamarkan sebagai masyarakat. Dan Suhaimi mengatakan bahwa persoalan perambahan hutan di Biren tidak berhenti di Kecamatan Pelimbang, di mana menurutnya pembukaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah terjadi di sejumlah wilayah dengan skala yang dinilai semakin besar. Ia menyebut kondisi ini sudah memasuki tahap kritis, terlebih aktivitas pembukaan hutan masih berlangsung setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah Aceh. Dan Suhaimi mengatakan AGC menerima sejumlah informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam aktivitas tersebut, di mana ia menyebut nama pejabat, politisi, dan tokoh agama sebagai pihak yang disebut-sebut masyarakat terlibat. Namun ia meminta informasi tersebut tidak berhenti sebagai isu di tengah masyarakat. Aparat penegak

Hukum dikatakan harus melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya. Dan Suhaimi menilai Rekan Jati, penanganan perambahan hutan tidak cukup dilakukan melalui patroli rutin. Aparat harus mengungkapkan aktor di balik pembukaan hutan, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang memberikan informasi kepada perambah sebelum operasi dilakukan. Dan Suhaimi mengatakan, bila patroli datang setelah informasi bocor, tentu yang ditemukan hanya lokasi kosong. Dan Suhaimi juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum kehutanan menjadikan persoalan hutan Biren sebagai perkara serius, di mana menurutnya kerusakan kawasan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat. Dan ia menambahkan, jangan sampai patroli hanya menjadi kegiatan seremonial, di mana yang dibutuhkan publik adalah penindakan dan juga pengungkapan siapa aktor sebenarnya.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, selamat pagi rekan jati, selamat memulai aktivitas Anda di awal minggu ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan informasi kita selanjutnya datang dari pemerintah Aceh yang kembali mempercepat realisasi program pembukaan jalur pelayaran kapal Roro Krunggukuh Aceh Utara Penang Malaysia. Dan rencana tersebut sempat terhenti akibat bencana hidrometeorologi Aceh di akhir tahun lalu. Dan rekan jati Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faizal, menyampaikan salah satu agenda utama adalah untuk mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur terkait penugasan PT Pembangunan Aceh sebagai pelaksana layanan Roro tersebut. Sebagai informasi rekan jati, pemerintah Aceh berencana mengaktifkan pelayaran internasional dari pelabuhan Krunggukuh Aceh Utara menuju Penang, Malaysia. Nah, target awal beroperasi pada akhir 2025 untuk pengangkutan barang dagangan dan juga penumpang saja. Dan terkait rencana operasional pelayaran langsung Krunggukuh Penang ini, pemerintah Aceh juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan atau Kemenko Kumham Impas. Tetapi rencana pelayaran perdana akhir tahun lalu tersebut terhenti akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025. Dan kini program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini kembali dibahas untuk direalisasikan. Darga Jati Faisal menilai penugasan kepada PT Pema dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis. Di sisi lain, pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayanan, dan juga prioritas muatan. Dan Faisal mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu PT Pema untuk menyampaikan pengajuan kepada pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian, di mana proposal ditargetkan masuk paling lambat pada 31 Agustus 2026. Dan selanjutnya rekan jati pada 2 hingga 3 September 2026 direncanakan konsultasi

konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PMA. Dan sementara itu Rekan Jati, PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh yaitu Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan prioritas sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi kapal, pelabuhan, layanan dan juga kepabeanan, imigrasi karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Roro Krungge ke Penang dapat segera direalisasikan. Dan disampaikan Rekan Jati, dengan komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal, serta dilakukannya konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan peraturan gubernur.

Ya, rekan jati, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan berupaya melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber air warga untuk memadamkan kebakaran hutan dan karhutlah agar peristiwa seperti di Kalimantan Selatan tidak terulang kembali. Rekan jati, hal ini disampaikan PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, yaitu Berton SP Panjaitan, usai BNPB mendapatkan protes dari seorang warga yang merasa dirugikan setelah air kolam pemancingan miliknya di Desa Cindai, Alus Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, digunakan hingga berdampak pada ikan yang ia budidaya. Berton menyampaikan, usai insiden, pihaknya telah menjalin komunikasi secara kekeluargaan dengan pemilik kolam tersebut, dan ia mengaku memahami adanya kekhawatiran warga perihal tersebut. Dan juga rekan jati, ia menyampaikan bahwa ia memahami kekhawatiran masyarakat terkait pemanfaatan air yang ada di kolam-kolam ikan masyarakat. Dan tentunya pemanfaatan ini digunakan untuk memadamkan api yang ada di lahan-lahan terbakar. Dan lebih lanjut rekan jati, Berton menyatakan BNPB masih akan siaga memadamkan api di berbagai provinsi, termasuk di 6 provinsi prioritas. Pemerintah menyiagakan 53 armada pada minggu kemarin, bertambah 1 dari sebelumnya yang mencapai 52 armada. Sebanyak 13 armada udara juga digunakan untuk patroli maupun untuk mengoperasi modifikasi cuaca, sementara 34 armada lainnya untuk menyebarkan air melalui udara atau waterbombing. Dan dikemukakan juga rekan jati, pihaknya sudah menyebar 3,2 juta liter air melalui operasi waterbombing pada Sabtu 29 Agustus kemarin, di mana operasi ini dilakukan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, pihaknya juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau UMC, di mana sebanyak 3.800 kg garam disemai di langit Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat pada akhir pekan lalu. Dan rekan jati, helikopter waterbombing mengambil air dari kolam ikan budidaya milik seorang warga yaitu Ahmad Jailani karena minimnya sumber air untuk mendukung upaya pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Dan dikatakan kondisi ini membuat debit air kolamnya menyusut drastis, padahal kolam itu tengah digunakan untuk membudidayakan sekitar 2 ton ikan berbagai jenis. Jailani menyebutkan heli waterbombing mengambil air dari kolam pemancingannya pada Kamis 27 Agustus 2026 lalu. Pengambilan air tersebut tidak hanya dilakukan sekali menurutnya, di mana heli datang berkali-kali untuk mengambil air hingga volume air kolam berkurang secara signifikan. Dan saat heli melintas di atas kolam, Jailani bersama beberapa pekerjanya sempat berusaha untuk memberikan tanda agar sumber air tersebut tidak digunakan. Namun upaya ini tidak diindahkan dan heli tetap mengambil air dari kolam.

Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya rekan Jati, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB setelah kejadian tersebut akan berupaya melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber air warga untuk mendapatkan atau untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp JTFM di 08116821036 atau di 08959129 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, rekan JT, beralih ke informasi selanjutnya. Setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT pada 15 Agustus lalu, pengungsi sudah berkurang dan aktivitas sekolah hendak dimulai lagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan bahwa aktivitas belajar mengajar di wilayah terdampak dimulai kembali pada Senin ini, 31 Agustus 2026. Dan rekan Jati, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB yaitu Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah skema pembelajaran telah disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi sekolah setelah gempa. Bagi sekolah yang mengalami kerusakan pada bangunannya, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara daring. Sementara itu, sekolah yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan akan kembali menggelar pembelajaran secara tatap muka. Dan di tengah upaya menghidupkan kembali aktivitas pendidikan rekan jati, BNPB juga terus memantau pemulihan sejumlah fasilitas vital dasar, di mana Berton menyebut pasokan bahan bakar minyak atau BBM, listrik dan sarana komunikasi telah pulih 100%. Aktivitas perekonomian masyarakat berangsur pulih ditandai dengan kembali berlangsungnya aktivitas perdagangan di sejumlah pasar. Dan rekan jati, perlahan jumlah warga yang masih bertahan di pengungsian juga setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT, di mana rekan jati jumlah pengungsi per minggu kemarin bahwa sebesar 188.161 jiwa, turun 4.142 orang. Dan menurut Berton, para pengungsi masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah terdampak, di mana jumlah terbanyak tercatat di Kabupaten Nageko, yakni 50.574 orang, disusul dengan Kabupaten Manggarai sebanyak 50.556 orang. Sementara itu, jumlah pengungsi Kabupaten Manggarai Timur kini mencapai 30.098 orang, menurun dari 31.372 orang pada Sabtu. Dan di tengah proses pemulihan, BNPB melaporkan belum ada penambahan korban meninggal dunia akibat gempa NTT. Dan disampaikan rekan jati, total korban yang meninggal dunia adalah 111 orang. Dan BNPB tetap menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak bencana. Sementara itu, jumlah warga yang mengalami luka-luka tercatat sebanyak 1.631 orang. Dan dari jumlah tersebut, 233 orang mengalami luka berat dan 1.408 orang mengalami luka ringan. Selain menghadapi dampak kerusakan dan pengungsian, warga NTT juga masih merasakan aktivitas gempa susulan rekan jati, di mana BNPB mencatat sebanyak 765 gempa susulan terjadi setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT. Dan dari jumlah tersebut, 155 gempa susulan dirasakan oleh warga. Dan Barton mengatakan gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2, sedangkan terkecil bermagnitudo 1. Dan rekan jati, gempa-gempa seperti ini dialami hingga 3-4 minggu setelah gempa terjadi. Untuk itu, para warga diharapkan untuk selalu waspada.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Aceh mempercepat pembangunan dinding penahan tanah di Desa Siongal-Ongal, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas. Progres pekerjaan telah mencapai 40% dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026 nanti untuk memperkuat badan jalan dari ancaman longsor, erosi, dan juga luapan air. Dinding penahan tanah tersebut dibangun pada ruas yang menjadi jalur penting penghubung Gayo Luas, Aceh Tenggara, hingga Medan di Sumatera Utara. Penguatan diperlukan untuk mencegah badan jalan amblas ketika curah hujan meningkat, sekaligus menjaga akses masyarakat dan distribusi kebutuhan tetap berjalan. Pimpinan operasi utama karya, yaitu Ahmad Tawil, mengatakan bahwa dinding penahan tanah dirancang sepanjang 182 meter dengan 104 tiang penyangga. Dan rekan Jati Ahmad menyampaikan bahwa sejauh ini sudah 22 tiang yang terpasang dengan kedalaman masing-masing 15,5 meter. Dan juga rekan Jati, hal ini disampaikan oleh Ahmad saat meninjau lokasi bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi atau Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera. Dan rekan Jati, pelaksanaan pekerjaan juga menghadapi kendala akses menuju lokasi yang sulit dilalui kendaraan berbobot berat, di mana kondisi tersebut terkadang menghambat pengiriman material, sedangkan penggunaan alat bor pada malam hari dibatasi hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian barat untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekitar. Dan untuk mengatasi kendala tersebut, rekan Jati, pelaksana menambah jumlah pekerja dan juga menyiapkan peralatan pendukung, termasuk truk pengaduk beton dan juga ekskavator. Pengaturan pekerjaan juga dilakukan agar percepatan konstruksi tetap memperhatikan kondisi medan dan juga masyarakat di sekitar proyek. Dan juga rekan Jati Ahmad mengatakan bahwa pihaknya optimis proyek ini bisa selesai pada Oktober karena jumlah pekerja sudah ditambah. Dan rekan Jati, pejabat pembuat komitmen 3.4 BPJN Aceh, yaitu Yasmir Indra, mengatakan bahwa pembangunan dinding penahan tanah Siongal-Ongal merupakan bagian dari paket pemulihan infrastruktur pasca bencana di Gayo Luas. Di Kecamatan Putri Betung menjadi salah satu wilayah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Dan pekerjaan yang dimulai sejak Februari 2026 ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebesar Rp24 miliar rupiah. Dan proyek penguatan infrastruktur serupa juga dilaksanakan di sejumlah kecamatan lain di Gayo Luas, antara lain Pantan Cuaca, Rikit Gaib, dan Blangkejren. Dan rekan Jati, perwakilan Satgas PRR Sumatera, Kementerian Dalam Negeri, yaitu Imran, mengapresiasi upaya tim di lapangan. Satgas PRR terus mengawal koordinasi agar pembangunan dinding penahanan tanah bisa berjalan sesuai dengan target, sehingga mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi badan jalan serta akses masyarakat.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Rekan Jati Kapolri Jenderal Polisi yaitu Listio Sigit Prabowo merombak sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri dan Kepolisian Daerah atau Polda. Mutasi terbaru ini dituangkan dalam surat telegram atau ST Kapolri sebagaimana disampaikan pihak Polri kepada wartawan pada hari ini 31 Agustus 2026. Dalam 3 ST Kapolri tersebut terdapat 424 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang dipindah tugaskan. Dan berdasarkan surat ini Rekan Jati, salah satu jabatan strategis yang mengalami pergantian adalah Asisten Utama Operasi Kapolri, yaitu Komjen Fadil Muhammad Fadil Imran, yang sebelumnya menjabat sebagai Astama Ops Kapolri, mendapat tugas baru sebagai Patistama Ops Polri dalam rangka pensiun. Dan juga Rekan Jati, hal ini juga terjadi di Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana dimutasi dari jabatannya dan ditarik ke lingkungan Mabes Polri, di mana posisinya sebagai Kapolresta Banda Aceh akan digantikan oleh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho. Dan sementara itu Rekan Jati, Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Tik Polda Aceh diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Banda Aceh Polda Aceh. Pergantian tersebut terjadi saat Andi Kirana diketahui tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Sebelumnya Rekan Jati, selain Andi Kirana, Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh atau AKP Muhammad Jabir juga diketahui berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Dan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan pemeriksaan terhadap keduanya merupakan kewenangan dari Mabes Polri dan belum dapat disampaikan keterangan lebih lanjut terkait substansi pemeriksaan baik terhadap Kapolresta Banda Aceh maupun Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh. Dan menurut Joko, Polda Aceh belum dapat menjelaskan materi pemeriksaan maupun hal yang sedang didalami terhadap keduanya karena proses tersebut berada di bawah kewenangan Mabes Polri. Dan ia mengimbau masyarakat untuk menghormati proses yang sedang berlangsung dan tidak berspekulasi sebelum adanya penjelasan resmi dari Mabes Polri.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, Rekan Jati Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, yaitu Henny Hamidah, mengatakan Indonesia akan memberi pendampingan kepada seorang WNI yang ditangkap gara-gara menyembunyikan pisau dalam sepatunya di Bandara Changi, Singapura. Dan Henny juga menyebut pihak Singapura masih menyelidiki motif WNI tersebut. Dari Ganjati, Henny mengatakan pihak KBRI Singapura juga telah memonitor kasus tersebut, di mana WNI ini juga diberikan pendampingan. Dan Rekan Jati, Henny menjelaskan WNI tersebut telah menjalani sidang perdana di pengadilan Singapura, di mana persidangan selanjutnya akan digelar hari ini. Dan tentunya Rekan Jati yang bersangkutan telah menjalani proses persidangan di State Court Singapura pada 29 Agustus kemarin dan didakwa berdasarkan ketentuan hukum Singapura terkait kepemilikan senjata berbahaya di tempat umum. Dan Rekan Jati Henny menegaskan pemerintah Indonesia sepenuhnya menghormati otoritas hukum di Singapura dan ia menyebutkan pendampingan diberi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dilansir dari Straits Times dan juga channel News Asia pada Sabtu 29 Agustus Rekan Jati, pria WNI berusia 32 tahun ketahuan membawa pisau saat melewati area pemeriksaan terpadu di Terminal 4 Bandara Changi. Pisau tersebut memiliki panjang total 19,5 cm dengan mata pisau sepanjang 12 cm. Benda tajam tersebut terdeteksi oleh mesin sinar X saat petugas keamanan meminta pria tersebut melepas sepatunya. Petugas melihat adanya benda mencurigakan di dalam sepatu sebelah kanan pelaku. Dan setelah digeledah lebih lanjut di ruang pemeriksaan, petugas menemukan pisau lengkap dengan sarungnya yang disembunyikan di dalam kaos kaki, di mana senjata tajam ini dibungkus dengan beberapa lapis kantong plastik dan disegel menggunakan selotip. Hingga saat ini motif pria WNI tersebut membawa pisau ke dalam area bandara belum diketahui secara pasti, tapi atas tindakannya ia didakwa membawa senjata berbahaya di tempat umum dan terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan Singapura. Beralih ke informasi selanjutnya Rekan Jati, jumlah korban tewas bencana banjir bandang yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet bertambah. Tercatat ada 781 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Dilansir dari AFP Rekan Jati, Senin 31 Agustus, operasi penyelamatan saat ini telah memasuki hari kelima dan data terbaru melaporkan masih ada 2.502 orang yang dilaporkan hilang. Daftar orang hilang di Nepal mencakup 592 warga negara asing yang belum diketahui keberadaannya. Dan angka tersebut juga mencakup 933 pekerja proyek pembangkit listrik tenaga air di sepanjang sungai yang diterjang banjir bandang, di mana menurut Otoritas Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana. Rekan Jati, Badan Penanggulangan Bencana Nepal mencatat 1.910 warganya hilang dalam pembaruan data pada hari Minggu kemarin. Jumlah ini termasuk 562 orang yang belum ditemukan di distrik Rasuwa, wilayah yang terdampak paling parah. Di India, Rekan Jati, pihak berwenang menyatakan telah menemukan 7 jenazah dari sungai-sungai yang mengalir dari Nepal, di mana jenazah-jenazah tersebut diduga merupakan korban banjir. Namun mereka tidak termasuk dalam jumlah resmi tersebut. Dan Rekan Jati, pihak berwenang di Nepal juga telah memperingatkan kemungkinan banjir baru pada hari Minggu kemarin. Otoritas mendesak warga di distrik yang terkena banjir untuk tetap waspada setelah permukaan air naik di sungai Botekosi. Dan peringatan banjir juga dikirim ke ponsel warga sepanjang minggu pagi kemarin, di mana saat tim penyelamat bekerja untuk membersihkan jalan raya utama yang menghubungkan Kathmandu. Daerah Kathmandu adalah salah satu daerah yang paling parah terkena dampak banjir dahsyat pada Rabu 26 Agustus tersebut. Rekan Jati, di kota Galchi, sekelompok warga mencari tempat yang lebih tinggi di jembatan terdekat dan menyaksikan sungai mengalir deras. Orang-orang menunjuk ke bebatuan besar yang hanyut ke hilir selama banjir sebelumnya, sementara yang lain berdiri di jembatan gantung di atas air diperingatkan dengan peluit.
Di sepanjang sungai Renganjati, seluruh rumah, kendaraan, dan traktor pertanian terlihat menonjol dan sedimen abu-abu coklat tebal yang menyelimuti seluruh desa di daerah yang paling parah terkena banjir. Dan juga Renganjati, sawah di sepanjang tepi sungai juga mengalami tanah longsor dan menjatuhkan sebagian sawah ke sungai.

Ya, Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Dan selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM. Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Dari

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Balik lagi di Zona Sketsa Keluarga bersama saya Dwi. Hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Udah masuk tanggal 31 Agustus ya. Udah di akhir bulan. Dan semoga segala hal yang terjadi di bulan Agustus ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan September nanti ya. Besok dong, iya. Dan semoga rekan Jati di bulan depan ya, semoga keberkahan datang lebih banyak lagi untuk kita. Baik itu dari segi karir, kehidupan, dan juga rezeki ya, dan tentunya pendidikan. Dan gak kalah penting ya, bagi keluarga juga semoga semakin harmonis rekan Jati di menjelang akhir tahun ya. Karena udah masuk September, gak kerasa, udah bulan 9 nih. Perasaan Dwi baru kemarin nih kita tahun baru. Masa sih, kejauhan ya. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung di 103,6 Jati FM. Saya temani di sini dengan berbagai informasi yang tentunya khusus untuk keluarga Indonesia yang sekarang sedang menghadapi berbagai polemik. Waduh. Berbagai permasalahan mungkin, atau ada hal-hal yang ngebuat kita nih bingung ya. Bingung kenapa? Karena adanya perbedaan generasi yang semakin terasa dari segi pola pikir, dari cara menjalani hidup, dan masih banyak hal lainnya. Nah, kalau dulu ya rekan Jati, kita sering lihat nih pencapaian orang-orang, wah dia udah beli rumah gitu ya, wah mobilnya udah dua, udah bisa nabung juga tuh untuk beli tanah mungkin ya. Dan ini jadi, kalau dulu tuh kayak jadi penanda kalau seseorang itu udah sukses gitu. Udah ada nih barang-barangnya kelihatan gitu ya. Dan tapi rekan Jati, paradigma ini semakin bergeser ya, terutama di tengah-tengah anak muda dari kelas menengah. Apa nih yang bergeser ya? Nah, tanda kesuksesan sekarang itu mulai lebih dekat dengan konotasi banyaknya pengalaman yang pernah dilakukan seseorang. Kegiatan kayak nonton konser, liburan ke luar negeri, naik gunung, ikut maraton, atau pilates di Bali. Jadi simbol baru yang bergengsi nih rekan Jati. Dan rupanya kegiatan ini biasanya disertai dengan susutnya minat generasi muda untuk punya barang-barang penanda kesuksesan yang lama. Jadi beli sawah, beli rumah, itu gak jadi apa ya, udah gak jadi penanda kalau mereka itu sukses gitu ya. Dan kondisi ini dikaitkan dengan experience ekonomi, yaitu ketika nilai utama dari suatu produk atau jasa gak lagi pada barang fisik atau layanan dasarnya, tapi memori yang diberikan. Jadi dikatakan nih kalau anak muda di zaman sekarang lebih memilih pengalaman daripada barang-barang fisik seperti yang udah tadi kita bahas. Nah, pakar psikologi dari Laboratorium Psikologi Ekonomi, Konsumen, dan Komputasi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia atau yaitu Hari Susianto mengatakan ya, istilah experiential marketing dan experiential economy udah ada sejak awal 2000-an. Kalau dulu semua orang ngeliat barang itu fitur itu dari fitur dan manfaatnya rekan Jati. Tapi sering berjalannya waktu semua merek punya fitur dan manfaat yang relatif serupa. Dan ya kalau kita mau ilustrasiin, ketika orang minum kopi zaman dulu ya, orang akan beli kopi, dikasih gula, diseduh sama air panas. Nah kalau belakangan, kegiatan minum kopi beda ketika ya warkop, coffee shop, menjamur, juga menawarkan suasana sebagai daya tarik nih rekan Jati. Selain kopinya itu sendiri, dibikin semenarik mungkin coffee shop atau warkopnya. Nah yang dikejar itu bukan kopinya aja yang enak, tapi experience-nya itu lebih gitu. Jadi apa, ada yang memuaskan mata, ada yang memori, ada yang bisa difoto, dan kebanyakan itu sekarang yang dicari rekan Jati. Jadi mungkin sekarang lebih ke apa ya, pengalaman ya. Seperti udah kita bahas tadi, memori yang tersimpan di balik itu semua.
Dan kita bakal bahas lebih lanjut ya. Tapi satu nomor bagus dari Bernadia siap menemani Anda. Kita buat menyenangkan.

0: Chimila, it's Radio Studio Roma, Jatina FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, tadi kita udah ngomongin ya tentang sesuatu yang sekarang cukup sering kita lihat di lingkungan, terutama kalau punya anak yang, kalau Anda nih punya anak yang udah remaja atau udah mulai dewasa, rekan Jati. Jadi sekarang ini kita sering lihat ya anak muda yang rela menyisihkan uang berbulan-bulan cuma untuk satu acara. Misalnya untuk beli tiket konser, pergi traveling, coba restoran yang lagi viral, ikut-ikut festival, atau sekedar pergi sama teman-temannya ke tempat yang belum pernah didatangi gitu. Sementara di sisi lain, ketika ditanya soal beli barang baru, mereka justru bilang, kayak gak perlu deh, yang lama masih bisa dipakai. Atau kenapa gak ditabung buat beli rumah aja? Kayaknya susah ya. Mau ditabung selama apapun kayaknya susah nih. Banyak alasan dan juga memang banyak faktor yang ngebuat anak muda sekarang untuk kayaknya mau beli rumah, beli tanah, beli sawah, beli kebun. Itu kayaknya bukan prioritas lagi, rekan Jati. Nggak kayak anak-anak muda zaman dulu yang memang pencapaian atau prestasinya itu dilihat mereka udah bisa beli rumah apa belum gitu ya. Dan tentu ini menarik, rekan Jati. Karena kalau kita lihat kebiasaan yang ya memang generasi sebelumnya itu punya barang tertentu ya jadi salah satu bentuk pencapaian gitu ya. Nabung untuk beli kendaraan, gadget, pakaian atau barang yang memang udah lama diinginkan. Sementara sekarang sebagian anak muda justru semakin tertarik untuk ngeluarin uang untuk pengalaman. Istilahnya itu sering disebut sebagai experiential spending, menggunakan uang untuk sesuatu yang memberikan pengalaman, kayak jalan-jalan, konser, kegiatan sama teman, atau aktivitas baru. Dan perubahan ini ya, bukan berarti anak muda sekarang gak suka barang, tetap kok. Tapi ada perubahan dalam pertanyaan yang muncul sebelum ngeluarin uang. Ya, bukan cuman saya bisa beli apa nih dengan tabungan saya, tapi juga saya bisa ngelakuin apa dengan uang ini. Nah, kalau dipikir-pikir ini emang menarik, karena pengalaman gak bisa dipajang di kamar kayak sepatu atau gadget baru. Tapi pengalaman bisa ngebuat seseorang punya kenangan, rekan Jati, punya cerita, bahkan sesuatu yang dibagikan bersama orang lain. Terlebih nih, sosial media sekarang emang udah jadi bagian dari kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah memilih pengalaman berarti anak muda sekarang lebih boros ya? Belum tentu, rekan Jati. Karena yang menentukan bukan semata-mata barang atau pengalaman yang dibeli, tapi gimana keputusan keuangannya dibuat. Nah, kalau seseorang udah nabung nih, ngebuat anggaran, kemudian menggunakan sebagian uangnya untuk traveling, tentu ceritanya itu beda dengan orang yang impulsif, yang menghabiskan uang karena takut ketinggalan tren atau FOMO. Jadi, hari ini kita mungkin bisa ngeliat lebih jauh ya. Kenapa sih pengalaman semakin dianggap berharga oleh anak muda? Dan bagaimana sih keluarga bisa ngelihat ya kalau tren ini bisa dari sisi ekonomi tanpa buru-buru mengatakan ah itu cuma buang-buang uang, padahal itu adalah pilihan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan kita ada Juicy Lucy featuring Adrian Khalif yang berujung bawa kita ke 40 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih ngomongin ya, kenapa sih anak muda sekarang lebih memprioritaskan untuk sesuatu yang berbeda gitu dengan prioritas anak muda zaman dulu. Zaman dulu gak tuh ya. Tapi ini kita lebih ngebahas tentang Gen Millennial sama Gen Z sih. Lebih kerasa gitu perubahannya ya rekan Jati dengan generasi sebelumnya. Nah, prioritas anak muda dalam mengatur pengeluaran ini emang dipengaruhi sama berbagai faktor, kayak faktor ekonomi, sosial, dan juga psikologi secara bersamaan. Nah, dosen psikologi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Hani Wahyuni Sugiharto LGK menyampaikan, kalau pada generasi sebelumnya ya, punya rumah, tanah, atau aset fisik sering dianggap sebagai simbol utama keberhasilan. Tapi ya sekarang anak muda saat ini hidup dalam realitas yang berbeda. Dan ditambahkan ya kalau harga properti meningkat jauh lebih cepat rekan Jati dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Akibatnya nih kepemilikan aset besar kayaknya makin sulit dijangkau untuk waktu dekat ya. Kayak mau nabung bertahun-tahun juga sulit gitu. Nah, ketika tujuan besar kayaknya terlalu jauh gitu rekan Jati, banyak orang yang beralih pada hal-hal yang masih bisa mereka nikmati sekarang. Selain itu, masyarakat juga sedang memasuki apa yang sering disebut sebagai experience ekonomi atau ekonomi pengalaman. Nah, dalam ekonomi ini ya, Hani bilang kalau nilai nggak lagi hanya berasal dari barang yang dipunya, tapi dari pengalaman yang dirasakan. Nah, oleh karena itu, uang lebih banyak dialokasikan untuk bepergian, nonton konser, mengikuti pelatihan, coba kuliner baru, mengikuti komunitas, dan juga mengembangkan hobi. Dan mungkin kalau generasi sebelumnya sering ditanya apa yang mereka miliki, generasi sekarang mungkin lebih sering bertanya pada dirinya sendiri, apa aja sih yang udah saya alami? Pengalaman apa yang udah saya punya? Nah, minat generasi milenial dan juga Gen Z ya melakukan perjalanan untuk mencari pengalaman tercatat dalam data survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik atau BPS yang ngelaporin rekan Jati kalau dua generasi ini Gen Milenial sama Gen Z itu menyumbang sekitar 63,4% dari total pelaku perjalanan leisure di Indonesia pada tahun 2023. Dengan kata lain, sekitar 6 dari 10 penduduk yang bepergian di Indonesia saat itu ya adalah Gen Millennial dan juga Gen Z. Dari kan jadi kegiatan perjalanan mereka ya mencerminkan adanya keinginan akan perkembangan diri dan juga pengalaman, kebutuhan psikologis serta pengaruh lingkungan digital. Dan di samping itu ya, alasan terbesar lainnya yang mendorong generasi milenial dan Gen Z melakukan perjalanan adalah karena adanya kebutuhan psikologis dalam bentuk healing.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

Jadi kita masih bahas ya perubahan dalam anak muda menggunakan uang. Kalau dulu banyak orang yang nabung untuk beli barang, sekarang sebagian anak muda justru rela nabung untuk sebuah pengalaman. Nah, sebenarnya kenapa sih pengalaman bisa terasa begitu menarik ya? Ternyata ini bukan cuma soal tren Renjati. Ada banyak penelitian yang menunjukkan pengalaman cenderung menghasilkan kepuasan yang lebih bertahan lama dibandingkan dengan barang. Nah, alasan utamanya adalah hedonic adaptation atau adaptasi hedonik. Nah, manusia sangat cepat terbiasa dengan benda yang mereka punya ya. Sebagai contoh apa ya? Ponsel baru yang terasa luar biasa selama beberapa minggu. Tapi setelah beberapa bulan, kok kayaknya biasa aja ya ponsel ini. Sementara pengalaman tidak disimpan di lemari Renjati. Pengalaman menjadi bagian dari identitas dan juga kenangan seseorang. Seseorang masih bisa merasa bahagia ketika mengingat perjalanan bersama keluarga, konser pertama, pendakian gunung, atau pengalaman belajar yang berkesan. Dan pengalaman memberikan perasaan bahwa kita menjalani hidup sesuai dengan pilihan kita sendiri. Dan ini alasan kenapa pengalaman sering meninggalkan jejak emosional yang lebih panjang dibandingkan dengan barang fisik. Tapi di sini ditekankan ya Renjati, menghabiskan uang untuk mencari pengalaman bukan berarti ini pelarian. Karena banyak pengalaman justru memberikan manfaat nyata seperti kesehatan mental yang baik. Nah, meski banyak pengalaman juga akan ngebuat kita untuk memperkuat relasi sosial dan tentunya kreativitas. Nah, seseorang yang punya banyak pengalaman juga berpotensi memiliki wawasan yang lebih luas dan juga rasa hidup yang lebih bermakna. Dan disampaikan ya Renjati, masalah akan muncul ketika pengalaman berubah menjadi ajang kompetisi sosial. Loh, gimana nih? Nah, jika seseorang bepergian, nonton konser atau menghabiskan uang semata-mata karena takut dianggap tertinggal oleh lingkungan, maka pengalaman ini berpotensi menjadi sumber stres baru, bukan sumber kebahagiaan. Oleh sebab itu, Renjati, pengalaman yang kita susun ya, pengalaman yang ingin kita lalui tentu harus didasari dengan keinginan sendiri, bukan FOMO, bukan takut salah saing, tapi memang kita menginginkan hal tersebut. Wah, nonton konser, karena memang kita suka nih dengan penyanyinya. Bukan takut dibilang ketinggalan zaman karena gak pernah nonton konser, padahal kita juga gak tahu nih lagu-lagu dari si penyanyinya. Nah, semangat untuk Anda Renjati yang mungkin sekarang sedang menyusun ya pengalaman apa yang diinginkan, tempat-tempat apa yang ingin dikunjungi, dan semangat untuk menyusun bucket list yang Anda punya saat ini.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, perilaku anak muda yang lebih suka ngabisin uang untuk pengeluaran yang lebih mengutamakan mendapatkan pengalaman sering dikaitin dengan kondisi ekonomi yang membuat mereka semakin sulit untuk punya aset properti. Benar gak nih? Makin susah nih kalau mau beli rumah memang. Nah, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, rekan jati, kecenderungan anak muda membelanjakan uang untuk perjalanan, kuliner, hiburan, konser, dan pengalaman sosial emang terlihat semakin kuat nih setiap tahunnya. Tetapi kesimpulan bahwa mereka nggak lagi menganggap aset relevan terlalu menyederhanakan masalah. Gimana nih? Nah, dikatakan ya, banyak anak muda yang tetap mau punya rumah. Kita masih mau kok beli rumah. Nggak mungkin kita liburan terus ya. Mau punya rumah, mau punya tabungan dan investasi. Hanya aja nih harga aset harganya itu udah meningkat lebih cepat daripada pendapatan awal karir. Di sisi lain, pekerjaan formal yang terbatas, ketidakpastian pendapatan, biaya hidup yang tinggi, serta kebutuhan uang muka ngebuat kepemilikan properti terasa semakin jauh. Benar gak sih rekan jati? Mungkin orang tua kita bisa bilang nih, orang tua bisa bilang, lah dulu ibu seumuran kamu udah punya sawah. Ya gimana? Harganya jauh beda ya rekan jati. Dan Syafruddin menjabarkan, tingkat pengangguran kelompok usia 15-24 tahun juga jauh lebih tinggi daripada tingkat pengangguran nasional. Sedangkan jumlah kelas menengah Indonesia telah menyusut dibandingkan posisi 2018. Nah, beragam kondisi ini ya mendorong anak muda untuk memilih kepuasan yang masih bisa dijangkau saat ini daripada terus menunda kehidupan demi aset yang belum tentu mereka bisa beli. Jadi konsumsi pengalaman tidak selalu mencerminkan hedonisme atau penolakan terhadap kepemilikan aset. Perilaku ini sering mencerminkan penyesuaian rasional terhadap melemahnya mobilitas sosial dan juga keterjangkauan aset. Jadi mungkin ya rekan jati, gen milenial dan juga Gen Z, kenapa mereka lebih memilih untuk membeli pengalaman juga? Karena kalau mau ditabung, gajinya mau ditabung selama apapun juga sulit nih untuk bisa membeli aset. Nah, Syafruddin menilai pergeseran pelaku ini dapat mengubah struktur kekayaan generasi muda jika berlangsung lama nih rekan jati. Kepemilikan properti selama ini berfungsi sebagai tempat tinggal, instrumen tabungan paksa, agunan kredit, perlindungan terhadap inflasi, serta sumber kekayaan antar generasi. Nah, ketika anak muda terus menyewa dan tidak membangun aset produktif lain, ya mereka akan menghadapi kerentanan lebih besar pada usia tua. Nah, meski demikian ya, nggak punya properti nggak otomatis berarti kita nggak punya investasi konservatif ya. Bukan berarti nanti masa tuanya kita bakal susah. Wah, nggak punya rumah, susah tuh nanti masa tuanya. Nah, instrumen investasi lain seperti deposito, obligasi pemerintah, dana pensiun, reksadana pasar uang, emas, dan kepemilikan usaha bisa menggantikan sebagian fungsi properti itu tadi. Jadi Syafruddin bilang ya rekan jati, persoalan muncul ketika konsumsi pengalaman tidak disertai dengan pembentukan aset keuangan, dan literasi dan juga akses keuangan digital memang memperjelas partisipasi generasi muda, tetapi akses yang tinggi belum tentu menghasilkan keputusan investasi yang baik. Dan tentu kebijakan publik perlu membantu generasi muda ya untuk mengubah pendapatan menjadi kekayaan melalui tabungan pensiun otomatis. Jadi tentu ya pengalaman kita bisa dapat, tabungan kita juga aman nantinya rekan jati. Dimana instrumen investasi berbiaya rendah, hunian terjangkau, dan juga pekerjaan dengan pendapatan yang stabil bisa kita usahakan rekan jati. Tentunya pengalaman sangat penting bagi kehidupan yang bisa membentuk karakter. Dan tapi tabungan, investasi jangka panjang juga merupakan hal yang penting untuk nanti bisa kita nikmati di hari tua.
Dan tentu masih banyak pembahasan rekan Jati, kenapa sih anak muda sekarang lebih banyak membeli pengalaman daripada membeli properti. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi menemani Anda setelah beberapa nomor bagus berikut ini. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati masih membahas fenomena anak muda yang lebih suka menghabiskan uang untuk mencari pengalaman daripada membeli aset pribadi ya, seperti properti, rumah ya, sawah, tanah yang mungkin dulu dianggap sebagai simbol kesuksesan. Nah, Rekan Jati, hal ini ya bisa dipahami sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap ekonomi yang volatil. Nah, ketika anak muda menghadapi kontrak kerja tidak pasti, resiko kehilangan pekerjaan, harga rumah yang sulit untuk dijangkau, dan juga prospek mobilitas sosial yang melemah, di mana mereka memperpendek cakrawala perencanaan keuangan. Maksudnya gimana nih? Nah, anak muda melihat pengeluaran untuk pengalaman memberikan manfaat langsung, rasa kendali, jejaring sosial, dan juga kepuasan yang dapat dinikmati sekarang. Aset jangka panjang menuntut keyakinan pendapatan masa depan cukup stabil untuk membayar cicilan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pilihan konsumsi ini bisa mencerminkan adaptif pesimis atau pesimisme defensif, di mana artinya anak muda tetap bekerja dan berbelanja, tapi menurunkan harapan terhadap kepemilikan rumah, keamanan pensiun, atau peningkatan kelas sosial. Nah, Rekan Jati, sentimen kekecewaan generasi muda ya terhadap kesempatan kerja dan arah ekonomi juga pernah muncul dalam protes mahasiswa dan percakapan mengenai mencari kesempatan di luar negeri. Pemerintah tidak cukup meresponnya dengan kampanye literasi keuangan atau nasihat agar anak muda harus lebih hemat gitu ya. Dimana disampaikan ya bahwa negara perlu memulihkan optimisme melalui pekerjaan yang berkualitas, perumahan yang terjangkau, perlindungan sosial, pendidikan yang relevan, dan juga kepastian kebijakan.

Syarifuddin Karimi menjelaskan kalau dalam kondisi ekstrim disampaikan fenomena ini bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui konsumsi, perumahan, perbankan, tabungan sosial, dan ketimpangan kekayaan. Pelemahan pembelian rumah, kendaraan, furnitur, dan barang tahan lama akan menekan sektor konstruksi, manufaktur, perdagangan, serta permintaan kredit. Jadi kalau kita bahas lebih jauh lagi nih rekan Jati, efek kedepannya, likuiditas perbankan nggak akan otomatis menjadi kredit jika rumah tangga dan perusahaan menilai prospek pendapatan terlalu lemah. Kondisi ini bisa meningkatkan kredit yang belum ditarik dan menjaga finance to GDP rasio pada tingkat rendah. Tapi ya pada saat yang sama, konsumsi pengalaman tetap mendukung pariwisata, restoran, ekonomi kreatif, transportasi, dan layanan digital. Jadi dampak akhirnya bergantung pada apakah sektor-sektor ini menciptakan pekerjaan formal, upah layak, dan juga produktivitas yang tinggi. Dan Syarifuddin berpandangan, resiko terbesar bisa muncul ketika konsumsi meningkat tanpa pembentukan aset, sedangkan investasi besar terus diarahkan ke properti, kawasan komersial, atau kapasitas produksi yang tidak memiliki permintaan yang cukup. Dan tentu rekan Jati, hal ini menjadi dilema ya, ketika kita dituntut untuk menyeimbangkan ekonomi. Apakah peran saya sebesar itu? Karena memang kalau misalnya kita bahas rekan Jati, rata-rata sekarang Gen Z ya lebih memilih pengalaman dibandingkan menabung untuk membeli properti. Kalau semuanya melakukan hal yang sama, bisa dibayangkan ya nanti ke depannya. Tapi tentu ini masih menjadi riset rekan Jati, masih menjadi penelitian, dan kita nantikan hasilnya nanti. Tapi semoga nih rekan Jati, untuk Anda yang memang sekarang berfokus pada impiannya masing-masing, segera bisa mendapatkan jalan, dan tentu yang terbaik bagi Anda, entah itu keinginan untuk memiliki rumah ataupun keinginan untuk memiliki pengalaman di tempat-tempat yang sudah menjadi impian Anda.

Ya, rekan JT, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio JT FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya rekan JT ada Bruno Mars, Too Good To Say Goodbye, yang baru aja nemenin kita di pagi menjelang siang ini. Atau udah masuk siang ya. Di luar terpantau cuaca cerah sekali, seperti kita ya yang sedang menanti masa liburan. Rasanya gak sabar, hati cerah, mood pun bahagia. Ya Too Good To Say Goodbye, terlalu indah untuk dilepaskan ya rekan jati. Sama seperti perasaan ketika kita harus melepaskan jumlah tabungan yang udah disimpan berapa lama? Setahun kah? Atau beberapa bulan? Tapi tentu hal ini bisa tergantikan dengan pengalaman yang kita punya nantinya, yang tentu udah menjadi bucket list kita beberapa waktu terakhir kan jati. Jadi untuk melepaskan tabungan dan digantikan dengan pengalaman liburan, pengalaman konser, tentu menjadi sesuatu yang ngebuat kita ngerasa, wah sekeren banget nih. Tempat impian atau konser penyanyi yang selalu saya dambakan bisa ada di tangan nih tiketnya sekarang. Mau itu tiket pesawat, tiket konser ya. Dan tentu hal ini menjadi pencapaian tersendiri, menjadi hal yang ngebuat kita puas nih dan bangga pada diri kita yang udah bekerja keras selama ini. Dan di tengah kehidupan ekonomi rekan jati, tekanan pekerjaan dan tingginya tuntutan hidup, pengalaman seperti ini, pengalaman perjalanan atau ngikutin kegiatan hobi bisa menjadi bentuk pemulihan psikologis. Nah, psikolog klinis Cassandra Putranto mengatakan kalau aktivitas rekreasi yang memberikan rasa lepas dari rutinitas bisa ngebantu kita untuk memulihkan energi mental dan menurunkan tingkat stres. Tapi masyarakat perlu dibedakan ya antara self-care yang sehat dengan ekapisme yang maladaptif. Maksudnya apa nih? Nah, jika seseorang menikmati pengalaman sesuai dengan kemampuan finansial dan tetap mempertimbangkan tujuan jangka panjang, hal tersebut merupakan bagian dari keseimbangan hidup. Nah, sebaliknya, Cassandra mengatakan jika pengalaman terus dicari untuk menghindari kecemasan, dilakukan dengan utang, mengorbankan kebutuhan pokok, atau menimbulkan penyesalan berulang, maka perilaku ini bisa menjadi mekanisme pengungsi yang tidak sehat dan memerlukan evaluasi yang lebih lanjut. Nah, rekan jati pada akhirnya ya, yang paling menentukan bukanlah apakah seseorang memilih untuk membeli barang atau mengejar pengalaman, melainkan apakah keputusan tersebut diambil secara sadar, sesuai dengan kemampuan finansial, dan benar-benar mendukung kesejahteraan psikologis jangka panjang. Bukan sekedar untuk menentangkan ketidaknyamanan pada saat itu.

Ya rekan jati, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung zona sketsa keluarga hari ini. Dan semoga obrolan kita tentang memilih pengalaman daripada barang bisa menjadi pengingat bahwa menikmati hidup itu tentu boleh sekali ya, selama tetap disesuaikan dengan kemampuan dan juga prioritas yang kita punya. Dan gak kerasa juga kita udah berada di penghujung bulan. Untuk anda rekan jati yang mungkin sedang menyelesaikan banyak urusan, nunggu gajian besok, atau sedang mengatur kembali keuangan untuk bulan depan, semoga semuanya diberikan kelancaran ya di Agustus setelah kita melewati hari Minggu 5 kali. Dan juga rekan jati, besok kita udah masuk bulan yang baru, semoga bukan cuma tanggalnya aja yang berganti, tapi juga ada semangat baru, rezeki yang lebih baik, rencana-rencana yang perlahan terwujud, dan tentunya lebih banyak hal baik yang datang ke keluarga kita ya. Dan kalau bulan ini belum berjalan sesuai dengan harapan, gak apa-apa, kita punya kesempatan untuk mulai lagi di bulan berikutnya. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar anda rekan jati. Semoga anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga alasan baru untuk selalu tersenyum. Terima kasih untuk anda yang udah konser rekan jati. Sampai jumpa di zona sketsa keluarga berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya kali ya kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini ya, hari Senin 31 Agustus 2026, yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang saya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jati FM

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ya, apa kabar hari ini rekan Jati? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kalian senang sekali bisa kembali ya menemani rehat siang dan menemani rekan Jati tentunya. Yang lagi makan semoga bisa ditemani dengan bahagia ya makan siangnya. Yang lagi di perjalanan, entah perjalanan pulang ke rumah untuk makan siang, semoga aman ya dan hati-hati di jalan. Dan yang lagi bekerja meskipun udah mau jam makan siang, semangat kerjanya rekan Jati. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor. Rekan Jati, hari ini kalian mau ngajar Rekan Jati itu untuk membayangkan satu situasi sederhana. Siang-siang disuruh membayangkan ya. Memang menghayal itu adalah hal yang paling murah karena enggak harus bayar. Hari ini Rekan Jati barangkali nih ada sesuatu yang lagi penuhin pikiran Rekan Jati. Bisa jadi yang lagi ada masalah atau lagi kesel nih dengan kerjaan, lagi kesel dengan seseorang, kecewa karena sesuatu gak berjalan sesuai dengan harapan, agenda-agenda yang udah ditetapin ternyata gak jalan sesuai dengan rencana yang udah direncanakan, atau mungkin lagi lelah-lelahnya ya karena banyak banget nih kerjaan gitu dan ingin mengeluarkan isi kepala, isi pikiran. Nah, ketika berada di posisi seperti ini, biasanya siapa nih orang pertama yang ingin Anda cari? Apakah pasangan yang selalu jadi tempat pulang cerita? Sahabat yang udah tahu kita luar dan dalam, keluarga yang rasanya selalu punya ruang untuk mendengarkan, atau teman kerja yang kebetulan sedang dekat dengan masalah kita. Tapi Rekan Jati, ada juga nih orang yang ketika punya banyak masalah justru memilih diam. Bukan karena gak mau punya cerita ya dan gak mau cerita, tapi kadang bingung harus mulai dari mana, atau merasa tidak ingin merepotkan orang lain. Dan menariknya Rekan Jati, zaman sekarang ya ada satu lagi tempat yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya karena belum ada sebelum-sebelumnya ya, AI. Teknologi yang membuat kita bisa berbicara, bertanya, bahkan menceritakan isi pikiran kepada sebuah sistem yang tersedia kapan aja. Gak ada itu drunk text, long text yang ada ya. Gak ada itu dia slow respon ya, sangat-sangat fast respon. Kita gak perlu menunggu orang lain senggang, kita gak perlu takut mengganggu, tinggal buka lalu mulai cerita. Tapi tentu aja nih, ada pertanyaan menarik di balik semua yang terjadi ya. Ketika kita sedang punya banyak masalah, apakah yang sebenarnya kita cari adalah jawaban atau kita hanya ingin didengarkan oleh seseorang? Nah, obrolan kita siang hari ini tuh kira-kira kalau Rekan Jati ingin curhat nih, kira-kira nih akan lebih nyaman bercerita kepada manusia, kepada orang, atau pernah kepikiran dan mencoba untuk bercerita kepada AI? Boleh nih berbagi kisahnya, berbagi ceritanya atau pengalamannya di 0811-08-2-10-36 atau boleh langsung di 0651-4-10-36. Kita ngobrol santai siang ini tentang curhat kepada manusia atau kepada AI ya. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, sebenarnya kenapa sih manusia itu suka curhat? Apakah setiap kali kita bercerita, kita sedang mencari solusi? Belum tentu ya. Kadang ketika kita sedang menghadapi masalah, kita tidak membutuhkan orang yang langsung berkata, "Ini solusinya." Kita hanya ingin didengarkan, ingin ada seseorang yang berkata, "Saya mengerti," atau bahkan gak perlu banyak bicara, cukup nemenin aja, sementara kita mengeluarkan apa yang selama ini tersimpan di kepala. Nah, rekan Jati, karena

0: Nih, kalau curhat biasanya curhatnya ke siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Ah, kok langsung tahu?
1: Ya iyalah, tadi dengar waktu Talia opening tadi.
0: Oke, Kak Zu, silahkan dijawab pertanyaannya. Kira-kira Kak Zu, kalau Kak Zu lagi punya banyak masalah, punya banyak pikiran nih, Kak Zu biasanya ceritanya ke siapa? Ke pasangan kah, keluarga kah, teman dekat kah, gitu? Atau ke siapa? Atau ke AI?
1: Langsung ya, kadang-kadang ya kalau ada masalah, ya dulu mungkin masalahnya sama suami, kan cuma sama anak, tapi bisa masalah sama anak, kalau sama suami seringnya.
0: Oh gitu kan ya?
1: Kan sering ya dulu, kan ada masalah kira-kira internal dalam keluarga, ya nggak mungkin lah kita ngomong sama orang lain.
0: Gitu, berarti kalau tergantung siapa yang lagi
1: buat
0: bermasalah dengan
1: anak.
0: Siapa gitu ya.
1: Ya, tapi kalau kira-kira ada masalah sama sering sih masalah orang lain sih kan curhat sama cerita, masalah cepatnya cerita, gosip sama suami.
0: Aduh, gosip Kak Zu ya. Oh, namanya gosip ya, bukan cerita Kak Zu, bukan
1: gosip.
0: Curhat, gosip.
1: Gosip sama suami yang kadang-kadang, karena kan suami, tapi jarang suami Kak Zu bawa berita tentang orang lain, jarang beliau.
0: Yang jadi ada Kak Zu ya?
1: Kalau nanya, baru, kalau Kak Zu nanya, baru beliau cerita kan. Udah tahu cerita, ngapain cerita, pengguna, pemanfaat, dia bilang.
0: Gitu. Berarti beda ya Kak Zu? Kenapa ya Kak Zu beda antara laki-laki dan perempuan tuh Kak Zu? Kenapa ya kira-kira?
1: Kalau kata orang sih, kalau perempuan, gak enak, gak mau Kak Zu. Ya, kadang-kadang cowok ada juga loh yang bergosip. Enggak semua cowok enggak suka gosip.
0: Iya, kalau cowok tuh gosipnya itu, curhatnya itu di warung kopi.
1: Ya, lebih parah mereka malah daripada kita.
0: Cuma enggak kelihatan aja ya Kak Zu barangkali ya.
1: Ya benar. Cepat tuh kalau sekali-kali cobalah duduk di warung kopi. Tepatnya warung kopi di daerah-daerah kampung ya. Perkampungan ya. Cobalah. Lama kita hidup di situ, kita perhatikan. Tapi setiap orang lihat pasti ada juga mereka menceritakan orang yang dilewatin.
0: Iya sih, kayak obrolan di warung kopi ya, ngomongin anak tetangga barangkali ya kan. Tapi kalian nggak pernah dengar ya?
1: Ya, jangan pikir cewek aja yang suka bergosip, cowok lebih parah malahan.
0: Jadi hari malahan ini
1: kalau cowok tuh dari bergosip juga masalah politik dan kebisaan. Di saat disuruh maju nanti ngomong sama yang pejabat, nggak berani nanti kan.
0: Waduh, cuma berani gosip di belakang kopi. Ya, di warung kopi. Oke, Kak Zu, jadi hari ini mau dengerin lagu apa nih, Kak Zu?
1: Kak Zu, nggak mau request hari ini. Kak Zu cuma mau ngomong sama Tia sebenarnya.
0: Aduh.
1: Cuma
0: nonton
1: ekis aja.
0: Kirain mau lagu nostalgia gitu.
1: Iya sih, sebenarnya mau, tapi lagu Kak Zu itu aja.
0: Ya udah, kalian yang pilihin gimana?
1: Betes, oke.
0: Meli Guslo. Yang
1: penting, Meli Guslo yang merah, yang mana nih merahnya?
0: Kembalikan lagi senyumku.
1: Emang kenapa senyummu? Lari kemana senyummu?
0: Dicuri orang, Kak Zu.
1: Aduh, parah, senyum-senyum mau dicuri sama orang.
0: Ya gimana ya, Kak Zu? Sekarang ya, semuanya boleh, berharga. Jadi semua dicuri.
1: Ngeri kali.
0: Iya, ngeri ya.
1: Jangan pesan-pesan dicuri sama orang lain.
0: Aduh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rekan Jati, tadi ada Kak Zu ya dari Sabang. Kak Zu, kata kalau Kak Zu tergantung siapa nih yang bermasalah. Kalau urusan keluarga pasti nggak akan dibawa keluar, ya jangan ya, jangan. Karena permasalahan di dalam keluarga itu pasti akan ada. Dan kadang-kadang ya kita nggak perlu terlalu diumbar ke orang lain. Nah, ini ada penelpon kedua kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik Lun. Iya.
1: Apa kabar ya bidari ini? Sehat?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat sekali ya.
1: Alhamdulillah. Ya Bin, sama siapa tuh ya Bin, sendirian atau sama Mak Bin?
2: Ya sendirilah.
1: Di mana? Di rumah? Atau di mana
2: ya, ya di Bin? Rumah. Rumah nih, masih di rumah panas kali kok. Di situ kan panas nggak?
1: Di sini nggak panas sih, dingin.
2: Ya, tahu lah di dalam itu kan dingin, ada AC.
1: Alhamdulillah ya, fasilitas. Jadi kita harus mempergunakannya dengan bijak ya, Bit ya. Ya, Bit. Ya, Bit, pernah punya masalah nggak ya, Bit?
2: Pernah lah, masa nggak pernah.
1: Biasanya ya, Bit, kalau punya masalah ceritanya ke siapa? Ke Mak Bit?
2: Iya, kalau ada Mak Bit, ke Mak Bit. Kalau nggak ada ke Mak Bit, sama kawan aja ngobrol-ngobrol gitu.
1: Di mana tuh biasanya ngobrol? Di warung kopi ya, Bit?
2: Ya, ini kan tahu. Ngapa politik itu kan tahu orang kan sama lu.
1: Jadi biasanya kalau ya Habib itu ya, sering curhatnya ke
2: tempat-tempat gitu, gitu kan. Ngomong kayak gitu, kayak mana curhat-curhat.
1: Oh, curhatnya berarti di tempat yang privasi ya Habib ya.
2: Yang aman, yang enggak ada orang dengar kan. Ini kan bukan tahu benar orang kembali juga ya kan?
1: Iya benar ya Bid. Kalau ketahuan orang kan gak enak juga ya. Tapi pernah nggak ya Bid itu di warung kopi ngobrolin politik, ngobrolin pemerintah gitu? Pernah nggak ya Bid?
2: Enggak. Terus ngomong masalah diri sendiri.
1: Oh ya. Masalah diri sendiri seringnya ya?
2: Enggak. Orang lain enggak.
1: Berarti ya Bi gak pernah tuh ngomongin kayak sebelum pencalonan nih, siapa nih yang akan kita pilih nanti jadi gubernur kita? Itu gak pernah ya Bi ya?
2: Iya, enggak.
1: Oke ya Bi, dari ini ada salam-salam ya Bi.
2: Salam-salamnya untuk kalian ya. Kembali ya, ketawa kalian ya Bi ya.
1: Kenapa
2: jangan ya Bi? Juga.
1: Gimana ya Bi?
2: Jangan kasih sama Kak Cucu ya, tapi dia habis aja ketawa dulu ya tadi ya, habiskan ketawa tadi.
1: Oke sih ya Bid. Ya, ke siapa lagi ya Bid untuk salam-salamnya?
2: Kak Cucu, Jabang, Kewaduk, Pak Amal, Kota Melaka, ke Rabi, Kota Bantiji, ke Gigi, Kisah Pana, Kaya Pulau.
1: Siapa lagi?
2: Spesial sih, di Kalia ya.
1: Oke, siap ya, Bin.
2: Jadi semua-semua aja, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada dua penelpon, tadi ada Yahbitnya. Ya kalau Yahbit itu biasanya curhatnya sama Mak Bit. Kalau nggak ada Mak Bit, curhatnya sama teman yang lain ya. Yang jelas tempatnya harus privasi ya. Jangan di warung kopi, takutnya ketahuan sama orang lain ya. Ternyata Rekan Jati, kalau kita bahas secara psikologis, bercerita bisa membantu kita menata kembali pikiran dan mengenali apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Coba deh kita bayangkan ya, ketika sebuah masalah hanya berputar-putar di kepala, semakin dipikirkan, kadang justru semakin rumit ya. Tapi ketika kita mulai mengucapkannya satu per satu, kata per kata ya, kita seperti mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kembali isi pikiran kita sendiri. Kadang dari situ kita baru sadar, oh ternyata bukan masalahnya aja yang membuat saya berat ya, tapi saya juga sedang kecewa, sedang takut, sedang lelah dan merasa sendirian. Makanya ada momen setelah curhat kita

mungkin berkata, masalahnya sebenarnya masih ada, tapi kok rasanya lebih ringan ya? Karena memang curhat gak selalu bertujuan untuk menghilangkan masalah, kadang kita hanya membutuhkan seseorang untuk menemani kita memikulnya. Dan mungkin itulah alasan manusia sejak dulu selalu membutuhkan tempat untuk bercerita. Bukan hanya untuk mencari jawaban, tetapi untuk merasa bahwa apa yang sedang kita rasakan ada yang mendengarkan. Nah, rekan Jati, kadang kita curhat juga bukan karena ingin masalahnya langsung selesai juga ya. Tapi memang ada hal-hal yang ingin kita ceritakan kepada orang lain. Dan setelah semuanya kita keluarkan, semoga perlahan kita bisa menemukan kembali senyum yang hilang. Nah, nomor berikut ini rasanya pas nih untuk nemenin perasaan kita ya. Mili Guslo, kembalikan lagi senyumku. Semoga senyum rekan Jati kembali hari ini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: kau menahan sakit.
1: Rekan Jati, selamat melanjutkan aktivitas siang ini. Semoga setelah sejenak kita menunaikan ibadah, hati dan pikiran juga terasa lebih tenang dan lebih aman ya Rekan Jati. Dan dari suasana yang lebih tenang ini, kita akan lanjutin obrolan kita tentang satu hal yang ternyata semakin dekat dengan kehidupan kita hari ini, tentang tempat kita bercerita.
0: Hatiku, niatmu, kau maju.
1: Selama ini ketika kita punya masalah kayak sakit hati, seperti kata hello di dua cincin ya, kita mungkin mencari sahabat, pasangan, keluarga atau seseorang yang memang kita percaya. Tapi sekarang selain kepada manusia, ada satu pilihan lain yang mungkin beberapa tahun yang lalu enggak pernah kita bayangkan. Teknologi, tepatnya AI.
0: Cari-cariku, terima dua cincin dari hatimu.
1: Rekan Jati, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Kenapa? Kenapa ya ada orang yang memilih ceritanya ke AI? Mungkin karena salah satu alasannya sederhana. AI itu selalu tersedia ketika kita membutuhkannya. Hayuk di sini, siapa nih ngaku yang hari ini tuh udah pernah curhatnya ke AI? AI udah banyak ya, ada Gemini, ada ChatGPT ya. Kalau ibu-ibu milih ngerumpi sama tetangga, bapak-bapak sibuk bercerita di warung kopi. Kalau Gen Z nih, kenapa Gen Z? Kayaknya banyak nih Gen Z yang suka menyendiri, yang curhatnya ke Gemini, yang curhatnya ke ChatGPT.
0: Coba tapi apa daya, ku tak kuasa.
1: Karena memang AI itu ya, dia kita nggak perlu nunggu seseorang itu udah waktunya senggang. Kita nggak sungkan untuk mengganggu waktunya. Kita bisa ngetik apapun yang sedang ada di pikiran kita lalu mendapatkan respon. Fast respon, gak ada tuh nah istilahnya slow-slow respon ya. Bahkan ada orang yang merasa lebih nyaman berceritanya kepada AI karena gak merasa malu atau canggung dengan semua permasalahan yang terjadi dan dengan semua perasaannya. Kayak semua tumpah-tumpah dia ceritakan ya. Pokoknya segala sesuatu dari mulai dari titik sampai dengan koma semua diceritakan dengan sedetail-detailnya. Barangkali kalau dengan manusia ya kita ada rimnya dikit gak sih? Takut bocor semuanya. Ada juga orang ya yang kadang tuh ingin menceritakan tapi sulit disampaikan pada orang terdekat karena saking dekatnya. Akhirnya mereka memilih menuliskannya kepada AI. Atau sekarang itu ada sistem voice yang bisa langsung ngomong atau bisa langsung telepon nih. Jadi kayak memang benar-benar si AI ini bisa ngomong dengan kita. Dan menariknya, terkadang proses menulis itu sendiri, Rekan Jati, justru membantu kita memahami apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita sampaikan pada AI itu. Sebenarnya kita sedang berproses untuk mengerti perasaan kita sendiri ya. Tapi Rekan Jati, ada satu hal yang perlu kita ingat ya. AI itu bisa membantu kita berpikir, tetapi AI itu tetap bukan manusia ya. Dia bukan manusia, dia tetap teknologi. AI itu nggak bisa memiliki hubungan pribadi dengan kita seperti sahabat, pasangan, atau keluarga. Jadi mungkin bukan soal mana yang lebih baik ya. Mana yang lebih baik antara curhat dengan AI atau curhat dengan manusia. Tapi kapan kita membutuhkan teknologi dan kapan kita membutuhkan kehadiran manusia. Nah kebetulan nih ada WhatsApp yang masuk siang ini. Ada pesan dari William dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. William bilang, kak aku mau request The Virgin ya, Demi Nama Cinta dan Tito, Cerekanlah Saja. Wah, dua judul yang langsung membawa kita ke suasana hubungan dan perasaan. Terima kasih William sudah bergabung siang ini. Dan buat rekan Jati yang lain yang mau request juga bisa langsung hubungi di 0811 68 2136 ya. Dan kita putarin dulu Demi Nama Cinta, The Virgin.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, cerekanlah saja dari Titu ya. Baru saja menemani siang kita lepas dari pukul 14 menit ya, dari pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Judulnya ya. Salah mulu nih. Judulnya memang kayak kedengar tegas banget ya. Cerekanlah saja ya. Tapi di balik sebuah perpisahan, perceraian, biasanya ada cerita panjang yang gak selalu bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Ada kecewa, ada lelah, ada hal-hal yang mungkin terlalu lama disimpan sampai akhirnya seseorang memilih untuk mengeluarkannya. Dan di titik seperti itu, kita biasanya mencari tempat untuk bercerita. Nah, sekarang coba kita bandingkan ya. Kalau curhat kepada manusia, kita mendapatkan sesuatu yang sangat penting nih. Contohnya apa? Contohnya kalau kita curhat sama manusia, pastinya kita akan dapat hubungan yang lebih erat, lebih dekat. Orang yang mengenal kita nggak hanya mendengarkan masalah kita hari ini, dia tahu perjalanan kita sebelumnya. Dia mungkin tahu bagaimana kita menghadapi masalah, tahu kebiasaan kita, bahkan tahu kapan kita bilang, saya gak apa-apa. Padahal sebenarnya sedang gak baik-baik saja.

Sementara AI punya kelebihan yang berbeda ya rekan jati. AI itu bisa membantu kita melihat persoalan dari sudut pandang lain, gak ada judgement di situ. Membantu kita merapikan pikiran, mencari kemungkinan solusi, atau menjadi ruang untuk menuangkan apa yang sedang kita rasakan. Jadi rekan jati, mungkin sebenarnya kita gak perlu memilih salah satunya ya. Teknologi boleh kita manfaatkan, tetapi jangan sampai membuat kita lupa menjaga hubungan dengan manusia. Karena ada cerita yang memang membutuhkan jawaban, tetapi ada juga cerita yang nggak membutuhkan solusi apa-apa. Kita hanya perlu seseorang duduk di samping kita, mendengarkan tanpa menghakimi, lalu berkata, "Saya ada di sini." Dan mungkin ya, kalimat sesederhana itu bisa selalu menggantikan teknologi ya, selama kita masih merasakan feel-nya. Nah kebetulan nih, ada pesan masuk ya rekan jati. Satu pesan yang ceritanya cukup dalam. Ada pesan bahwa beliau ini juga cerahnya sama AI. Yaduh, cerahnya sama AI. Iya, karena habis mau curhat kemana lagi. Aku kehilangan untuk selamanya pamanku yang sudah meninggal. Waduh, memang kehilangan itu berat ya untuk kita. Dan rekan jati, terima kasih ya sudah mau berbagi ceritanya di sini. Dan mungkin dari pesan ini kita bisa melihat bahwa setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk melewati kehilangan. Ada yang memilih bercerita kepada keluarga, ada yang membutuhkan sahabat, ada yang lebih nyaman menuliskan perasaannya, dan ada juga yang mencoba berbicara dengan AI ketika tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa. Yang paling penting, jangan merasa harus melewati semuanya sendiri. Nah rekan jati, ada juga satu pesan masuk ya, WhatsApp kita masuk lagi nih. Ini dari Mbah Cokro, katanya salam. Salam Kak Talia. Kebetulan Mbah Cokro ini Kalia ya, tapi gak apa-apa Mbah Cokro, diterima kok kesalahannya. Salam Kak Kalia, Pak Kasyela. Waduh, apakah sama ini antara Kasyela sama Kak Kalia? Ini Kalia ya Mbah Cokro. Request lagu You Are by Dolly Parton. Salamnya buat yang lagi siaran aja. Juga buat Bang Ardi. Waduh, Bang Ardi kenapa nih? Dan juga ada pesan nih buat Bang Ardi, kenapa tadi malam request lagu Mbah Cokro gak diputar dan atensinya cuma dibaca separuh gara-gara ada Fitri masuk. Waduh, gimana nih Bang Ardi ya? Baik Mbah Cokro, pesan yang ini kita terima sebagai pengingat ya. Kalau tadi malam belum sempat diputar dan belum terbaca sampai selesai, mohon maaf, bukan karena request Mbah Cokro gak diperhatikan ya. Tapi memang mungkin ya, Bang Ardi mendapatkan atensi dari Mbak Fitri, jadi kayak kelupaan barangkali ya. Yang penting hari ini pesan Mbak Cokro udah sampai dan lengkap dibacakan dengan sempurna oleh kalian ya. Dan kita dengerin langsung aja ya, requestannya dari Mbak Cokro, You Are, Dolly Parton. Jangan kemana-mana, kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi nih di selanjutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, ada informasi nih untuk Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting. Yuk gabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan nih bagi pria dan wanita usia yang mulai dari 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik tentunya ya, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bisa langsung kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini ya Rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Rekan Jati, baru saja kita dengerin ya satu nomor bagus dari Westlife featuring dengan Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Waduh, ya kan, lagu yang indah yang kalian suka ketika kalian pulang dari sebuah perjalanan. Ketika pertama kali dengerin lagu ini tuh kayak rasa-rasanya itu ada rasa sayang, ada rasa tentang seseorang yang membuat kita merasa dihargai, dan tentang betapa berartinya sebuah kalimat ketika datang dari orang yang kita percaya. Dan mungkin ya, itu juga yang sering kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan selalu soal solusi, kadang kita hanya ingin mendengarkan satu kalimat sederhana dari seseorang bahwa saya ada di sini. Ya, saya ada di sini, kalian ada di sini dan kalian menanti atensi Anda yang mau cerita. Boleh ya, langsung cerita di 0811-682-1036 atau di 0651-4106. Ditunggu atensinya Rekan Jati hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Jangan ceritanya nanti setelah waktu mau mendekati closing ya, takutnya nanti gak sempat untuk kita

dengarkan ceritanya. Jadi ceritanya sekarang ya, Rekan Jati. Karena Rekan Jati, ada satu kebiasaan yang sering kita lakukan ketika kita sudah merasa dewasa, bahwa kita merasa kita harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kalau punya masalah, kita banyak diam. Lagi capek, tetap bekerja ya. Lagi kecewa sama orang, bilang saya baik-baik saja. Padahal meminta ruang untuk bercerita bukan berarti kita lemah ya. Justru ketika kita bisa mengatakan saya sedang membutuhkan dukungan, itu bagian dari cara kita menjaga diri. Kalau belum siap untuk cerita panjang kali lebar kali tinggi, nggak apa-apa. Bisa dimulai dari satu kalimat sederhana kepada orang yang memang kita percaya. Saya lagi banyak pikiran nih, boleh saya cerita? Satu kalimat aja kita mulai ya, tapi bisa menjadi pintu untuk memulai percakapan. Dan kalau belum menemukan orang yang tepat, menuliskan apa yang kita rasakan juga bisa menjadi langkah awal ya. Jadi nggak harus selalu bercerita, karena bisa dengan menuliskan di buku catatan, di ponsel, atau menggunakan AI sebagai alat untuk membantu kita merapikan pikiran. Tapi Rekan Jati, yang harus kita sadari dan kita pahami ya, untuk masalah yang berat, apalagi sampai membuat kita merasa gak nyaman, jangan hanya mengandalkan AI. Cari manusia. Cari manusia yang bisa hadir, yang bisa mendengarkan, dan membuat kita mendapatkan dukungan yang tepat. Karena ya, teknologi mungkin bisa membantu kita menemukan kata-kata, tetapi kehadiran manusia tetap punya tempat yang gak bisa digantikan oleh teknologi semata. Jadi semangat, semangat bagi orang-orang yang hari ini merasa, aduh, bebannya berat banget, pikirannya apalagi penuh-penuhnya nih, gak apa-apa. Butuh teman cerita, cari teman cerita. Nggak ada teman cerita, mungkin AI bisa jadi salah satu pilihan. Tapi bukan untuk permasalahan yang berat. Apalagi permasalahan hati nih. Karena kenapa? AI ini nggak punya hati. Namanya aja teknologi ya. Dan semari kita menunggu atensi Rekan Jati. Kita dengerin dulu satu nomor bagus pilihan kali ya untuk Rekan Jati. Semoga yang lagi gusar, yang punya banyak pikiran, tetap tenang, tetap senang di hari siang, di hari Senin lagi ya. Semangat Senin!

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kalau kita bicara soal curhat nih, ternyata ada hal menarik dari sisi psikologi. Ternyata ya Rekan Jati, curhat itu bukan sekedar bercerita, tetapi juga salah satu cara manusia memproses apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Ketika kita cerita nih kepada orang yang kita percaya, ada yang namanya dukungan sosial. Kita bukan cuma mengeluarkan isi di kepala kita, tapi juga mendapatkan respon emosional. Ada yang mendengarkan, ada yang memahami ekspresi kita, mendengarkan nada suara kita, bahkan mungkin memberikan pelukan atau sekedar duduk menemani. Dan hal-hal kecil seperti itu bisa membuat kita merasa saya gak sendiri. Dan menariknya ya, manusia juga punya kemampuan untuk membaca konteks yang sangat-sangat luas. Sahabat mungkin tahu bahwa ketika kita bilang, saya baik-baik saja, sebenarnya kita nggak sedang baik-baik saja. Karena dia mengenal kita, bukan hanya dari cerita hari ini, tapi dari hubungan yang udah dibangun sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun yang udah kita ceritakan bersamanya. Kalau curhat sama AI, kelebihannya berbeda ya. Kalau manusia udah mengenal kita dari lama, AI itu bisa tersedia kapan aja, nggak kenal lelah, nggak kenal waktu, dan bisa membantu kita menyusun pikiran yang masih berantakan. Kadang kita mengetik panjang kali lebar kali tinggi ya, lalu dari respon yang muncul, kita justru menemukan pertanyaan yang sebelumnya nggak pernah kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Semisal kita cerita nih, kita marah nih dengan seseorang yang membuat kita jengkel, dia tuh terlalu agresif ngomongnya dan lain sebagainya ya. Dan tiba-tiba dari jawabannya si AI, kita punya pemikiran baru atau pertanyaan ke dalam diri kita sendiri. Sebenarnya saya marah karena apa? Kenapa kejadian ini begitu mempengaruhi saya? Jadi AI itu bisa menjadi semacam cermin untuk membantu kita melihat kembali pikiran kita. Tapi ada perbedaan penting ya. AI dapat memberikan respon berdasarkan apa yang kita ceritakan. Sementara manusia hadir dengan hubungan, pengalaman, empati, dan kehadiran nyata. Makanya, mungkin pertanyaan bukan lebih baik curhat kepada manusia atau ke AI ya, tetapi untuk cerita yang sedang saya bawa ini, dengan permasalahan yang saya bawa ini, apa yang sebenarnya memang saya butuhkan. Kalau ingin merapikan isi pikiran dulu, AI mungkin bisa membantu. Tapi kalau ingin merasa ditemani, dipahami, dan dipeluk dalam keadaan yang sulit, manusia ya tetap punya peran yang sangat penting. Karena pada akhirnya, kita bukan hanya membutuhkan jawaban atas masalah, kita juga membutuhkan rasa bahwa ada seseorang yang peduli terhadap kita. Nah, untuk menenangkan pikiran kita dari carut marut kehidupan ya, untuk setiap gundah, gusar, gulana, dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita ya, kita sajikan dulu nih teh hijau dari Tulus ya, biar kita bisa kembali hangat dan menikmati.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103 warna Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, dari obrolan kita siang ini, ternyata tempat curhat kita bisa berubah sering waktu ya. Dulu mungkin curhatnya ke sahabat, pasangan, keluarga, dan sekarang ada satu lagi teknologi, AI ya. Dan semuanya itu pasti punya kelebihan dan keterbatasan. Yang penting ya Rekan Jati, jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Kalau membutuhkan seseorang, carilah orang yang bisa dipercaya. Kalau sulit merangkai pikiran, tuliskan saja dulu apa yang sedang dirasakan. Dan kalau menggunakan AI, jadikan sebagai alat untuk membantu berpikir, bukan pengganti hubungan manusia yang nyata. Karena pada akhirnya manusia ya tetap membutuhkan manusia. Seseorang yang bukan hanya membaca cerita kita, tapi bisa hadir seutuhnya untuk kita. Nah Rekan Jati, sebelum kita benar-benar menutup obrolan kita siang ini, ada satu pesan yang ingin kalian bacakan dulu nih. Halo kakak Lia, aku Rahmah di Darussalam. Setuju banget dengan apa yang kakak bilang barusan, kalau AI mungkin bisa membantu kita dengan kata-kata atau bahkan memberikan validasi. Tapi menurutku sentuhan manusia itu tetap penting, karena ada perasaan bahwa kita juga didengarkan dan dipahami oleh manusia lain yang hadir di situ. Makasih dan sehat selalu kak Kali. Aduh, terima kasih ya, terima kasih. Dan Rahma juga request nih kan. Nah setuju ya dengan kata Rahma, karena mungkin itu yang paling membedakan. AI bisa merespon cerita kita, tapi manusia bisa hadir seutuhnya. Dan Rahma juga punya request nih, kebetulan Perunggu Biang Lara belum ada nih Rahma ya. Jadi kita putar Billie Eilish Bird of a Feather ya. Betul gak sih kayak gitu? Terima kasih Rama sudah ikut ngobrol dan memberikan sudut pandang yang sangat personal siang hari ini ya. Dan terima kasih untuk Rekan Jati yang hari ini udah konsen ya dari awal dan sampai akhir, baik melalui radio, audio mobil ataupun di streaming kita via www.radiojatifm.com. Dan juga terima kasih spesialnya kepada Kak Zu, Yahbit, Bang William, Mbah Cokro dan juga Kak Rahmah di Darussalam. Terima kasih sudah menjadi bagian dari obrolan kita siang ini. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57, saya Kalia izin pamit dari Zona Rehat Siang dan dari 103,6 JTFM. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan kalau hari ini terasa berat, ingat Anda tidak harus melewatinya sendirian. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Sirtul 0,6 Jati FM Taruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah berempat kelayangan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Senin. Ya, 20 ya, tanggal 20 Agustus 2026. Puha baronya. Ya, semoga Ban Mandum sehat ya, yang tengah dalam masa penyembuhan. Oke, tetap semangat ya. Yang tengah bekerja, semoga Allah mudahkan ya, dan yang tengah beristirahatnya semoga menyenangkan. Lagi biasa, lagi kaim sampo polimang, luntuan pengen rekan Nyati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Nah, lagi biasa kan sambil lantar dengan lagu, nah pembahasan ya, membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo, dan dengan sabo lagu. Dari Sonyo ya, tetap konsen di Tino di Sirtul 0,6 Jati FM.

0: Ya, sirtul he koma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh riwang teman di zona Poh Cakra Uro Senin le plusa Agustus 2026 ya nyo karap singah ka belin belin muda ya kivan ka cair. Oke, topik uronyo tentang ya lagi lagu pembuka beno utang melingkar ya dari Sabirin Lamno. Nah, rekan nyati pernahnya drone berada terkadang di posisi yang serba salah ya. Terkadang kena si dodro urung na utang ya pada ya pada gedanyo ya. Wate cukup trip ka wate ya. Sementara tanya perlepengan. Kena tagih hana mangat ya. Hana tak tagih. Mau pikiran gedrot dekanya. Belum kadang yang utang kan ngen sedara ya. Atau mungkin selamanya yang nah hubungan god dengan ketanya kan. Serba salah kan. Dalake hana mangat, hana dalake mau pikiran, hana dengan malam kan ya. Padahal tak lagi hutangnya kan berarti tanya memutuskan silaturahmi kan benar ya. Dan tak lagi pengtema sesuatu memang yang menjadi hak tanya ya. Kan berarti tanya tengah kan nanti tanya penuh perhitungan kan benar ya. Yang mungkin perlu tanya pelajari nah ke cara lagi hutang di Banjara ya. Karena kadang kan suai putar tagih bubek kemenan ya. Tapi kiban getanyo tak sampaikan tak pegah tagihan tak tagih hutang sehingga urungnya hana male ya. Kiban cara mengingatkan ya sehingga baik meredahkan urungnya ya. Dan bakiban menjaga hak getanyo sehingga silaturahmi tetap baik ya. Mungkin dengan sebuah kalimat sederhana mungkin lagi nyo kak atau bang abenyo mengingatkan ya kira-kira pajan awate untuk ta selesaikan utang yang baronya kebetulan loan fee nyo tengah hanapeng hagi panak cocok lagi kan. Jadi baik dengan ada tinggi ya baik dembengeh-bengeh hana perle sindir ba media sosial hana perle sindir ba TikTok ya baik cerita ceritakan ba urang lain ya karena menjaga hak dan menjaga hati sebetulnya peken jut berjalan seiringan ya. Jadi rekan jati urangnya tak pegah-pegah santai manteng ya gimana caranya ya cara tadagi hutang tanpa bungih urungnya ya. Hanya kan sekaligus terjaga hak tanyo dan silaturahmi tetap terjalin ya. Oke, menurut rekan nyati mungkin kadang nangen atau saudara yang ngohlom bayi utang. Pakai banjaranyo paling good untuk tak ingat ya. Mungkin apa pengalaman tentang swipe utangnyo? Akeji membuat hubungan renggang atau malah na yang cerita ji hana gat ujung-ujung ji ya. Mbak lake mulut manis ya, bate talake pengka mulut sinis ya. Oke, silakan bergabung yang kena cerita tentang halnyo 0651106 atau telepon GSM 0811862106. Ki bancaranyo ya. Talake utang baik bengi hurungnya ya. Oke lah bo menan bo. Yang kena gabung silakan bo. Nyosang na ya bit nyo. Assalamualaikum ya bit. Ya bit su ya bit jo. Sehat ya bit alhamdulillah. Ya bit sehat bit. Uronyo. Bele be tak tengok Baisan. Baisan padu derajat uronyo kepanasan. Ya be di pak akiban kali kem kok mandum kan?
1: Alhamdulillah. Tapi itu kan baisan.
0: Oh, untuk berkali baisan. Ya, Bet, kipan?
1: Kadang baisan itu duduk-duduk.
0: Ya, Bet, kipan topik urung, ya, Bet. Nah, pernah mengalami lagi, ya, Bet. Tak laki anak mangan, anak tak laki pi mau pikiran, ya, Bet.
1: Karena utangnya, minyak tadi ke rumah itu panjang lagi, ya, Abang tanya, ni contoh saya habis. Ya, abang tanya, ni anak saya ada ke ayah?
0: Jujur ya, Bina.
1: Maksudnya itu, akhirnya Allah orang ku berdepat. Ya, Allah berdepat, selamat, ya, anak. Bina apa, macam mana?
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, benar, ya. Jadi, halu dia kata oleh, ya, tak kok, anak lempah dengan ayah dia. Jadi, dia nak harus, ya.
0: Okey, memang. Ya, memang harus selangian, ya, Bina. Mereka kenapa, ya, anak. Tak jujur, ya, anak. Tak jujur, ya, anak pilih laki, ya, Bina.
1: เออเป็นๆๆนี่มันนั่นเด้อที่เป็นนี่มันหมายให้เด้อถึงได้เป็นบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ่าวบ kong kong
0: kong kong
1: kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong
0: kong kong kong kong
1: kong kong
0: kong
1: kong kong kong kong kong kong kong
0: He Mercedes. Apa?
1: City Mercedes.
0: Oh, City Mercedes. Yang ke mana, ya, Bid?
1: Beri-beri.
0: Mana, ya, Bid? Yang mana Siti Aminah, ya, Bid?
1: Yang betul, ya.
0: Yang betul, ya, Bid. Yang mana kan Siti Aminah, Siti Aisyah.
1: Jadi, ini yang nama, Bid.
0: Ya, lagu lain ya, Bid.
1: Ya, kan perempuan Nabi yang don't do amna di si Aisyah, di si Aminah. Mama Nabi Aminah.
0: Ya.
1: Rumah Nabi Aisyah. Tidak dikirung doh mah. Ya, Hana di si masa deh.
0: Hana ya, Bid.
1: Hana lah, di olamnya lah, dolem. Malah ibu sih ya.
0: Oh, lah ibu.
1: Hah?
0: Bapak ya, Bid.
1: Bapak ya, Bid. Amatia el bugali mabit kemenyan lambu.
0: Kemenyan lambru kabere. Kemenyan lambru.
1: Kalim tadi kemenyan lambu. Kalim bayah kita main-main dunia kira tapi tingkang dengan.
0: Amin.
1: Ya hati nyam sudah main-main ya.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Yang kemana ya, terima kasih yang kata mong ya mantu maju.
0: Gede David.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bid di Lamujung ya, terima kasih kabar bergabung ya Bid di Lamujung. Rekanyati terkadang urung kan merasa gimana, sasangan amangat kemirat lagi pengnya. Takut dianggap nyohana percaya kurungnya ya. Padahal bakwa te tanyo dabri pinjaman. Nah, kesepakatan yang seharusnya sama-sama dihargai ya. Jadi tetagih kan berarti hubungan silaturahmi pukul renggang. Jadi tanya harus ingat tentang sebuah yang memang kajit ke kesepakatan utama ya. Okey, yang kena gabung silakan 0651106 kibang caranya seni cara adalah ke hutang supaya urungnya hanam bengi-bengi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya.
0: Kak Eli.
2: Betul ya, Kak Eli di pagi. Gimana ya, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, Kak Eli.
2: Syukur, alhamdulillah. Semoga Bu sehat, mandu-mandu danyon.
0: Amin.

0: mana buatnya kan. Kadang memang saya membutuhkan sekat untuk anak buatnya untuk sehari-hari kadang anak ya kan.
1: Iya.
0: Jadi bayang sejuk dan saya pun mengalir saat lelaki ada tanya orang kupa dengan ayah. Mesti menyebabkan lelaki. Tapi mesti juga rajuk untuk lelaki Rina. Kadang mesti mengalir lelaki. Rajuk di tengah ayah. Supaya semua tanya orang tidak ada. Walaupun anak berbayar tanya orang kebangan hati dengan ayah. Tajak bergerak-gerak lagi kan. Tak pernah khabar pun jauh-jauh. Saling menyakitkan hati. Baik mentah-mentah. Mungkin dari tanya orang kata juga ada bantu. Kutnya tanya orang sewena-wena. Hanjik sih kan. Harus menghargai cik yang tanggung tahun ini untuk sampainya. Karena memang butuh halnya. Cuman kadang sebagian orang ke mana untuk ikut tren-tren ini ayah ni kan. Mesti lebih murinya tak penjamping, tak boleh wajib tu. Kerana kalau engkau lagi ngeong-ngeong-ngeong lagi kan.
1: Ya, ni yang katalah.
0: Ya, betul ayah. Ayah ada kata lain cik. Memang punya kebutuhan sehari-hari kadang orang memang hampir cukupin. Kadang-kadang tak boleh ngkut nak nampeng ayah kan. Lelaki anak dia sekarang sertuh dengan yang termaklumi dan yang menyenang sajuk. Ambil terharap balas salim ke dalam hari bayi ke aku saat ikhlas dengan dia ayah. Mamnya kamu juta-juta dan yang kan tanya pikul lepeng si kanan macam ni ayah kan. Mana om sedar tanya untuk si man orang kutu penyu nampaknya. Hari ni kan ni ni ni tengah sekolah, prablo ni om loji. Jadi lelaki 5 juta. Yang kita jauh 2 juta ayah. Nampak mesti baik lagi lelaki yang tajuk aju orangnya kan. Apapun memang susah untuk orang bayi lah ya. Mak dah lelaki cukup mangat lah ya. Mak dah bayi susah.
1: Iya betul.
0: Lagi anak ya. Jadi punya mesti ditanya rajak yang berjauh-jauh. Bukan-bukan berkahan yang. Mak mesti nyahana. Nyo kan tangguh boleh. Nyo tangguhnya orang tak ada kena. Sebenarnya. Mak kadang-kadang urung dulu so. Mak ya anak budak pun jelas. Nah.
1: Dah rumah kahana urung lah.
0: Oh, yang lelaki si ayah kredit-kredit lagi yang berapa ini kerana banyak enak ini kor atau pulang kamar. Mana yang kan mungkin ayah saya kerepek rumah kau punya kan? Yeah. Kahana kaku, hanya tahu kahana anak kupu, kaku yang ada orang lain. Nah, jadi itu juga lelaki rumah yang sedang kahana di rumah milik kunci dia ni. Oh, ada masalah. Mira yang mufung bahnya ayah kan? Jadi urung yang dah setiap dia yang lelaki yang lebih setiap jadi menurut lu menyalur sendiri ayah menyenam sih buat pinjam-pinjam ada pemutang sampai buka hile yang jadi malah lu ni lu buka ayah ni nyo kan sang gula mana apa yang mungkin ni kan di wate nak lu buka hak ni juga ni tapi urungnya kadang-kadang mengerti dan yang anak agak laki aja mesti dia anak tanya apa wate raja ni kan apa karena kata pegah macamnya hai dan nyo kan jadi urung jadi kita nak pikiran di hati kalau mesti tanya, tak pernah. Tak pernah. Maka jadi kejujuran tanya lah yang dipercaya lego ayah. Mana mentang dari Kak Eli, ayah.
1: Okey, Gad Kak Eli.
0: Man, mau tahu biasa masih ada kan kalau Siti masih
1: ya, ke ya, Abi.
0: Ya, waktu masih ada dua orang Abi, ada ayah Abi.
1: Ya, semoga.
0: Jalan-jalan jauh.
1: Semoga mudah rezeki, ya.
0: Tanya memang tak berdiri Mercedes. Ayah-ayah, bapak-bapak kalau galak Siti Mercedes. Ha? Anak galak oleh Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Hajar. Lagu Sabah ayah kan dari Ramlan ayah Sabah. Ha?
1: Ramlan apa judul Kak Eli?
0: Lasa punya dari Ramlan ayah.
1: Apa Kak Eli?
0: Detik Lasa. Punya Hana detik Lasanya. Tinteng je si.
1: Tinteng na.
0: Tinteng mantel man.
1: Good.
0: Ada malu-malu tu tak lindak ublan lah. Tinteng pati. Alat dah tinteng di motor. Salim yang pun kak ayah. Semoga ayah semangat Sabina. Ceria Sabi si. Mbak berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Keluarga ayah Inana.
1: Amin. Ya doa sama untuk kak ayah.
0: Sama-sama ayah. Terima kasih. Untuk Mak B dengan Mak B, semoga bahagia Sabi Nandi Uka. Ilam ujung. Untuk Cik Mak C, untuk Pak Amri dengan Ibu C di Kota Malaka, semoga bersehat Sabi C, Pak Amri. Untuk Mak D, Ibu sehat-sehat C. Untuk Bang Rusli, bila langganan lor, Bang Rusli. Untuk Kak Nur di Pulau Aceh C, untuk Dek Maneh di Sabang, dengan keluarga bersehat Sabi C di Sabang. Untuk Rahmah di Sibre, untuk Mawardi di Cepu, Cepari dengan Cepat Jamalia si Bu Mentamah Bahagia, Kak Dengenam Tamah, keluarga Bu Mentamah Bahagia juga.
1: Iya.
0: Untuk makna dengan saya.

0: sisi, semoga bersihat habis Kak Sa, Cik Angan peniti dan Ngomong Kak Iliana di peniti, semoga bersihat Cik Maman Duminan. Untuk Erna Cik, untuk Kak Cikjana, Wak Adul Cik Kantin di Kampung Keramat, semoga bersihat habis Cik. Untuk anak kebun di Kelum Raya, semoga bersihat Cik. Titik dengan keluarga bersihat Cik di Korea di sini. Untuk Dek Warsit, untuk Ana di Prada, untuk Ferry Faisal si di BB, Oma dengan Pak Afan si di Ceko, untuk Arka Anis si di Turki, untuk Anda semua dengan Medi si di Montes, untuk Adi di Pijai, si Putra si di Pusaka, untuk keluarga Kak Iliana di Pijai, semoga bersehat mandu mak dengan Adi si di Dek. Untuk Kak Cik yang nak dijantung, Mami Azhar Cik di Punge. Untuk Uti, Taya ke mana suara Uti yang pernah saya dengar dia. Ya. Untuk Pak Syafi'i Cik, ke mana Pak Syafi'i, semoga bersehat dengan keluarga baknya. Untuk Amir Mahmud, untuk Pak Samtarius dengan Kak Nur, semoga bersehat habis Kak Nur dengan Pak Samtari. Untuk Pekan Aziz, Surya Al-Mansur Cik. Untuk Solom, untuk Basri dengan Muksa Cik, semoga awak yang bersehat-sehat habis dan berkompak-kompak habis Cik di Sigli. Untuk Ihsan Cik yang nak di Padang Tiji, untuk Al-Qosar Cik yang nak di Komen Tanjung, untuk Wak John yang nak di Gleben Ting Cik, semoga Wak John berbagah pulih. Dan untuk mandum-mandum yang tengah mantau ya, semoga rakan-rakan yang tidaknya berbahagia mandum. Untuk penyiar jadi semoga bersehat aman dan cik ayah.
1: Amin.
0: Menang-menang ayah. Terima kasih ayah.
1: Sama-sama Kak Eli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Kak Eli sonanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri.
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Udah rasum saya.
1: Oh, udah rasum. Hanangin Pak Amri ya.
2: Hanangin betul ya.
1: Ah, nyo payah pegat ke rumah Mbak Bini Blang Pak Amri. Ilikut.
2: Ya, Bini Blang saya ya. Lampur ke rumah.
1: Ilikut kan Blang ini. Nyo payah pegat ke dia ke rumah deh.
2: Kanyalah lampu ya,
1: lampu, lampu
2: ke asrama,
1: ke asrama. Iya. Ke Pak Amri kebarnya topik urunya Pak Amri.
2: Masalah utang ya.
1: Utangnya udah lagi anak mangan, anak lagi punya pikiran tu kiban caranya.
2: Tapi ya kanyo di. Yo, gua terjewa harus terpikir ya, menurut lo. Nyalu terjewa kerapan, kira-kira apa? Tanggoi bayu
1: lo. Okey,
2: pak. Kira-kira ham tanggoi bayu, mana nak terjewa?
1: Kau harus buat kesepakatan ya Pak Amri.
2: Ah, kesepakatan, gampang.
1: Gampang ah.
2: Mufakat.
1: Mufakat, nyopeng.
2: Oh, mata bumbu apa ya? Siapa gak? Siapa gak? Mana? Bayi dia. Tolong saya.
1: Tolong Mbak Pungga.
2: Tolong saya. Ini anak tre. Apa 3 minggu udah kan ya, Mbak. Mana kan 3 minggu itu aneh lah ya. Ana malah lah telak-telak ke Bunga yang ke pera pikir di nyata kita jujur tempuk tangga apa ya pikir le.
1: Pikir le ya.
2: Beta juru. Sebab tanya apa telak ke aku agak nanti anak rentai beri juga.
1: Ya ya ya ya.
2: Tanya kadik unda ga ke itu medu lelaki apa ga? Pernah ni lelaki utra ya. Balik ni kita dia, apa kamu tu?
1: Kamu tu?
2: Makan kat kambu.
1: Balak ke mami he?
2: Balak ke kau mami ni agak orang yang kau tapi hair kulle, ibu anu ya. Ibu anu apa? Anu anak trepan, mau ronda kan apa? Kalau mau beli, kau ni apa? Mana lagi apa? Bukan malu.
1: Tak nade.
2: Kau kambu.
1: Okey. Boleh bikin le, Pak Amri ya. Bikin taruh nung-nung ile. Kaget.
2: Ada pergi no anggup nenek orang ibu bapa ramai terdengar lebu tu. Mana ada ni apa? Kata turi itu orang bayu, anak bayu kata turi ya.
1: Iya iya.
2: Lagi orang muka lagampung, lawan lagampung deh. Aje kapasti ne utang.
1: Nah pasti.
2: Cuma di orang muka kai kalan je, orang nyo jeraju, nyo hanjeraju.
1: Okay, get Pamri.
2: Okay, untuk ya.
1: Get Pamri, no request silakan.
2: Request. Mesin lamaranto dah ya.
1: Mesin lamaranto, kasih ulka.
2: Beri lagi lagu, lagi apa lagi yang ada lagu.
1: Mesin lamaranto. Salim na Pamri.
2: Salim na yang mudah dulu ya. Ponta kedua ya, cuaca kebaikan.
1: Cuaca di sini Pamri sama lagi di Uleu.
2: Kon, bukan tua, bukan. Suhu terpanas di Indonesia lumayan baca Aceh besar ya.
1: Oh. Wah, dukul Pak Bli. Kalau
2: kalau pelon naik tu beliau, kan karena mungkin lah. Hmm.
1: Ya.
2: Baru lehenam di tu beliau. Sama ke baru lah.
1: Iya, suhu ya lehenam tapi na pegah leper dia tapi terasa leper kurung ah.
2: Ah?
1: Terasa aja leper di kurung.
2: Terasa sih kalau ya kapuklu terasa.
1: Okay Pak Amri.
2: Kalau gitu pun saja opening lah ya. Nelewa. Nyorun Jawa tu ya ibu buruku, berapa buah melang. Kalau ya kau.
1: Salim, kesalam.
2: Kita kalau ya.
1: Ah, ka.
2: Ka kedro rana kirim tapi je
1: anak. Je rana bupu.
2: Tiga go pri wati.
1: Anak bupu.
2: Nang ke pon ka kedro ya betul ya tapi.
1: Amin sama ayah sal doa sama untuk Pak Amri sehat tapi.
2: Tunang kaina. Namrung, bumi menata apa, kali perkara air, kaki jento, mana, erna perangga, iya ne, kemudian cotari, nede, bana darudin. Para Judin, Baru Sri, Ega Selampulo, Yabit beserta Mabe Legaring, kemudian Bawawan, Kampung Mulia, Berikan, Malam baru.
1: Iya.
2: Radi. Kanda, Sada, Abang Ante. Jepri Puniti. Kano Pulate. Pada Parpil, Wajon, Lampisang.
1: Iya.
2: Bangkapun, Belang-Ulang, Oma, Teku, Desmond, Mondafi, Nyawanta ya.
1: Get, terima kasih Pak Amri.
2: Get, sama-sama ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Yahbit beno di Lambujung naka ili pagat air Pak Amri Uleu Kuta Malaka. Nah rekannya ti terkadang kan orang orang putang kan game imdro ya karena sampo hana mengadati kan menyetelaki hana mooh ya sehingga timbul rasa kecewa ya lehnya berubah jadi jet ke pokun bengeh ya. Jadi segala sampo bak titik bengehian. Nah, nya mungkin lebih gad tanyo ta sampaikan sejak awal dengan cara yang gad. Karena komunikasi yang sederhana kaim lebih sehat ya daripada takubah lamati ya. Akhir-akhir je ke bengeh ya. Okey, lu nak sawu dilainyo mungkin dengan konsen Nek Din ya. Nek Din baru lu nak lunjak kan. Mau buta-buta inan, mau buta-buta kalau gak sih kena lu dupa Nek Din sampo akhirnya kok katruh kuno bukan pada. Okey, Nek Din ber jadi baru nak lunjak rumah hana mupat ya. Okey, dah dengar lagu rekan nyati lagu phone permintaan Nak Yahbit Armawati HR kemenyan Lamru.

0: Iya, betul he, koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Mesin Lam Ranto, Mesin Rindu Rihun sama eh. Oke, manteng Evelo di sini di zona poh cakra, manteng tak pegah-pegah santai tentang gimana caranya tak tagih hutang supaya urungnya baik di PHD ya. Hak tanyona tetapi silaturahmi tetap terjalin. Dan bagi rekan jati yang mungkin pernah di posisi urung yang meminjamkan, yang pinjam, atau mungkin pernah na di posisi dengan berusaha menyelesaikan utang dan tetip urung na calitra masing-masing ya. Karena urusan utangnya memang cukup sensitif ya. Nah yang sebetulnya bukan mehut getagih tapi ialah sesangat namangat. Nah yang terkadang ingin pekun mohon gepingat ya takut urungnya nahan nyaman ya. Dan nacit sebetulnya mohon gebayu tapi kondisi keuangan ngohlom memungkinkan ya. Nah rakan nanti di sini tanya belajar sebuah hal kibancara tak pegah hak tanyo tapi kibancara cit tak pegah tetap perle tak jaga perasaan ya. Coba tambut telepon yang akan bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya?
0: Alhamdulillah sehat Kak Ina.
1: Udah ya.
0: Iya. Kak Ina kiban?
1: Kiban?
0: Sinan kiban Kak Ina?
1: Suuma ya.
0: Suuma? Iya sama Cina di Mibo. Hana cuh ngan batu ha?
1: Iya, kayaknya suum mandu mah.
0: Kaina kibanyo topik ronyo na komentar atau mungkin pernah mengalami.
1: Ngan dua-dua na ngalami hai.
0: Dua-dua na.
1: Mempanai mandanyo uniknya kan harus hana ke sumber aman dulu kan.
0: Hana tapi dia tu.
1: Nak kurung mak datanyo kan. Ya terlak kebak gop dengan nanti. Na tanyo pi gop lak ya laki baranyo yang kan?
0: Ya.
1: Nyulon. Nyulon sendiri ya kan? Nyamsunyo ilake pu ilake muta maluna. Senang kan? Mungkin wezan seperle mu lake pulang. Ilon dong kalau situasi lah ya.
0: Oh, kalau situasi urungnya.
1: Ya. Kan laki lain lon situasi lain kan kiban urungnya pe na mesti kira pe nape lain kan ini nyoru nape muria ya kan kan abian urungnya pe dalam keadaan pe senang pe susah pe kiban kan ni kira usi situasi ya naya kan ni belum pribadi ya abian tu cara dapat gaji tu hai begak-begak dah pegang ya kan. Senang hai baik cepat perasaan punya anda. Ya. Jadi menurut bangga hai pulan kimban taronya dengan mungkin kan. Hai jadi hai nona jit tadi cerakan ya ana ho menang pegang menang sih kan. Ya. Hai nyonya perle ya. Jadi kaji hana gram rum juna ya. Jadi kan nyongrang rum juga enggak pi hai betul mesti pai nanyo mutang kan pi enggak pi hana senang ci ya gaya tanyo lagi yang kan jadi benarlah nanyo mesti lagi agak bacut apa sopan lagi yang kan biarpun pai nanyo tagih yang kan
0: ya
1: ikunya ya
0: intinya tetap terjaga etika
1: terjaga ya ibarat jaga kan. Jadi lagi hai pengang gelah ya. Yang sudah nyok kan hana gelah ya.
0: Iya.
1: Nah kan enggak mesti sakit hati itu pupu yang galak itu jut lah yang kan. Tapi mau nyok pengang nyok gelah ya. Hai hana ik gelah tiga, gelah dua gel yang kan. Tapi itu yang tanya su tinggai na. Karena kita pegah bahasa barangan juga mah. Menang.
0: Gimana ya? Get Kak Ina, nereka silakan.
1: Lagu perkenan sabohnya macam ya. Tekuma yang versinya nawa ya, yang versi yawa na.
0: Versi awai soba kayak ini.
1: Saya ada misi cuma musik ni versi awai.
0: Oh, sang hananya baru na sabah versinya.
1: Yang sabah tu kan model slow rock na ya.
0: Tapi kau nak sang?
1: Hana ya.
0: Hana kak Ina.
1: Jadi mana lagu baik beli mulai mentang ayah mahan bah?
0: Okey siap kak Ina.
1: Salam. Yang pun tak ke ayah hilang, selamat tugas membahan sehat.
0: Amin.
1: Habis yang ke bawah, ke pokoknya memandung juga ya, apa?
0: Get.
1: Dengar-dengar baca orangnya, membahan sehat sih.
0: Iya.
1: Mendungnya, apa?
0: Get.
1: Terima
0: kasih, Kak Ina.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nuk salah.
2: Hello.
0: Pergi sob nakan.
2: Ane itu najung ye.
0: Iya, mana wai bekai na telpon buno.
2: Oh, kai na.
0: Tak cok kai na ile kan?
2: Iya, iya. Ane mana ada kai na tu.
0: Kita apa kat menan?
2: Hah?
0: Apa kat menan? Sesuai yang wai ile.
2: Wai ane.
0: Kau betul. Ini di pan nuk sal.
2: Ya, baik. Itu awal awal awal amali.
0: Pat, baik. Oh, mengadu ina na.
2: Oh.
0: Kibar nong jadi nan.
2: Baik. Hah? Ana suum.
0: Oh suum, mana punya lebih kaya lebih nan kan?
2: Inan, inan nong jadi.
0: Ino salju.
2: Oh salju. Hei, oh salju wah.
0: Muksal.
2: Pan.
0: Nyam nyewa hati-hati nan jerat ni nan ba.
2: Ana ya, menam yo.
0: Muksal na komentar dengan topik uronyo.
2: Topik uronyo. Topik.
0: Topik uronyo, tema uronyo, kibancaranyo dalak kepeng, dalak keutang bagop supaya urungnya baik depe hati. Satu rami tetap tinggalin. Gimana cara, Muksal?
2: Saya utam aku BDP hati.
0: Gimana cara, Muksal?
2: Ya, tak buka, tak payuh lah, payuh.
0: Okey, macam mana tak buka? Oh, tak, cicil lah.
2: Tak.
0: Oh, benar.
2: Oh, nanti yang kaya, itu tak ada mohon tu.
0: Iya.
2: Ngantong kaya,
0: Bandung. Okey, get Muksal. Lain pernah pakat lain?
2: Ini lagu lah, bro.
0: Macam belut ni, Nan.
2: Hah? Dia tentu ya.
0: Macam melut.
2: Tengah limang.
0: Tengah limangnya. Empat melut nan.
2: Empat masak.
0: Nasah dah.
2: Masak dari apa tu?
0: Oh, tengah limang lah. Oh, ya. Wai tak lagu.
2: Bawa ya.
0: Okey, apa lagu orangnya Muksal?
2: Tapi yang ini mau.
0: Hah?
2: Yang ini mau.
0: InsyaAllah apa?
2: Oh.
0: Ki pelagu Muksal urangnya?
2: Pelagu dan buta ya apa belum melut.
0: Oh belum melut. Salam na.
2: Salam ayah. Salam. Ayah ayo nama mana yang dia mutu kita.
0: Iya.
2: Yang dekat dekat ada mom.
0: Salam.
2: Bambai.
0: Ya.
2: Leti dia. Ayo ke mana? Amai pai.
0: Ya.
2: Lagi dia. Zaman Tanjung. Lemon.
0: Iya.
2: Tak ini lagi. Ini sama pun. Ada mana sampang?
0: Iya.
2: Sama tu. Apa kan tu? Nyantong ayah, sahabat Jung.
0: Good. Terima kasih Mung Salwa.
2: Good, dah gua ni kesal ni kain.
0: Kesal.
2: Ah, sahabat, okey dong.
0: Oke, Kak Inonga.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih Muksal.
2: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Muksal di Daerah Baru ya, di Lima Sigli. Nyo nambah cokro di Ulelhe. Laki lagu dari Berge duet dengan Ayu Kartika. Salam ke ayah, selamat tugas dan sehat walafiat Sabi dan ke pecinta Jati FM. Terima kasih untuk Mbah Cokro di Ulelhe. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya pulau.
0: Ngonso dipat.
3: Mama dipat di Aceh Jaya.
0: Hai mata ina lego.
3: Ha?
0: Mata ina na.
3: Mancang ini wak bak cari leo.
0: Oh, mah anak ja o kurung sabi ronyo.
3: Ana wayang ana.
0: Pakai nak kalu, kalu selesa. Oh, lampuh nak ajak cik.
3: Lampuh yang bak bak piti kan.
0: Oh, bak piti. Oh, ke rumah ha. Oh, pergi okey. Iban pun apa kat urunya?
3: Wayo pun hulu-hulu lah di Nurul bunga.
0: Oh, kena tamang mano?
3: Ya di Nurul
0: bunga. Alhamdulillah.
3: Oh, bukan dia jauh hello. Oh, anjir, juga. Maksudnya hiburan, wah, macam mana hiburan, Pak, itu di minta apa lagi.
0: Iya, apa lagu orangnya tu, Pak?
3: Lagu yang, minta berdua.
0: So, kun lagu, kan?
3: Ya, saya suka.
0: Ya,
3: saya suka. Ibu boleh layak pulau, minta berdua.
0: Berdua dengan so, dengan Kak Nur?
3: Ah.
0: Ana cinta berdua.
3: Cinta berdua nah.
0: Ah. Cinta bersatu. Ha, ana cit nak gimana caranya? Ai lagu lain lah.
3: Okey, aku lagu lain gak kena nak di bluegrass macam. Dia kan duduk pula.
0: Kan silap cingklat. Salim Nasiro 2, silakan.
3: Salim, Didik Nurul. Didik Anggi, Kak Cuk, Kak Rita. Yabi Bunda Kaling, Jimat Lambaro. Vela.
0: Iya.
3: Radim Didik Jaya, Kak Cik Putra Lindo. Kak Ili Pagaya, Kak Inong Lambu. Nak ilmu mandum.
0: Good.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak buat lam tidak telepon karena beno Kak Ina hana gelake lagu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana, Din?
4: Tidak saya.
0: Hai, baru ulang putar-putar nenek Din. Kalau lagi kasing, putar-putar nenek Din. Hah? Yang kena nomor anak dua lencok. Nah telpon, lon telpon Bang Azhar lam lagang nak cit. Eh, nanti Bang Azhar.
5: Nah.
0: Ah, yang kena lon telpon Bang Azhar. Hana cit, hana ke depan cit juga.
5: Oh, nak kerja baru.
0: Oh, nak kerja ah. Oh, tak nak tu Bang Azhar ya.
5: Baru ini nak kerja baru. Ah, orang yang Pak Bur.
0: Pak
5: Bur ni yang nak mau yang nak kerja baru. Macam nak pura pura nak nak buku. Nak kerja. Juga mana hadir. Juga hati. Ikhari mana hati.
0: Tiba-tiba kan barokat. Duh, bukan pada aku pun nonyo. Okey.
5: Saya sabo lorong yang aja dari jalan pemecah. Sabo lorong ngon bang rusun.
0: Sabo lorong.
5: Bang lorong. Sabo lorong pada mampu bermain lorong tu pada tu mana? Belok unung ni kita belowi.
0: Oh benar.
5: Dengan pemecah rusun baru keluar dari alam.
0: Insyaallah lain kalinya. Nek Din eh.
5: Insyaallah.
0: Ya. Nek Din kapan topik urangnya Nek Din?
5: Tapi urangnya tak kalah nurung leh.
0: Tak kalah nurung leh.
5: Kadang-kadang urung benda. Menurut kadang-kadang urung dah. Jadi tengok dah putangnya yang pada malah kalah. Tak minta yang siap saja. Karena cukur ini sebenarnya pada belum urin. Cukur ini pula. Dan belum urin. Cuman kadang-kadang lagi kemah. Bukannya lagi kemah berita atau yang tengok. Memang ini dan dulu urin. Tapi dibalikkan dulu. Ini belum urin. Ini dulu. Minta kamu betah lagi. Pada lu mau tapi ngalaman. Bunuh hanya tengah. Ia ada cemati.
0: Kumpulan
5: lebih. Kadang-kadang dia yang lebih kiam. Bikin dia yang tinggi di lemon. Ya, benar lah paman.
0: Iya.
5: Tapi nasi tinggi, apa tak telung, biji bahaya, jadi apa pula. Contoh orang pula. Ini contoh, lombi contoh. Kadang-kadang dia kau kan mesti lah, tapi jenis kamu tak kecil. Kadang-kadang kau dah urah nak pergi hubung. Dia ada ke mutang. Dia ada ke mutang, ada ke mutang. Dia ada ke mutang. Buat anda juga.
0: Ya, ya, ya, ya.
5: Cuman yang itu, kadang-kadang, oh, Zul, yuk, dia tengah ke pulang bintang, tak? Kembaran itu, hantar pulang, dia lagi, bunuh jelgai, dua orang, kan, yang bunuh. Kau
0: pengen kegitanya, oh? Kau pengen lagi. Iya.
5: Kau lagi, cuma kegeli, bunuh yang kaya-kaya, oh, gitu-gitu, ini baru tekan, baca gini, gitu, ya. Ayah, karena pantai tapi, ya?
0: Iya.
5: Kayak gini, tak, ada, tak, ada, ada pula ada yang munuh. Kata-kata bahawa akan jadi. Haji yang nang.
0: Get.
5: Belum mulut. Ya sudah ni.
0: Yang ke kakak lelaki bunuh oleh Muksal.
5: Oh kalau yang munuh. Mungkin kakak yang pula-pula bayi hutang.
0: Bayi hutang.
5: Bayi hutang. Bayi hutang pula. Ia terang pulang mereka.
0: Oh, iya terang bulan ah. Gara-gara iya gara-gara iya terang bulan ah.
5: Nah, kamu tu kan buang arah ke sana ni. Ada arah itu punya.
0: Okey, gay Nadin.
5: Ha. Salamnya wala mara kalet aya. Semoga abu panjang umur, semoga harap rezeki.
0: Amin.
5: Selamat imam betul langkah dan rezeki.
0: Amin.
5: Yang kedua, tutu jati mandung dapat kecuali anak kebuka-kebuka-kebuka. Ia orang yang kata mong, yang ulang damang, yang ulang damang, mumpuk damang. Ya kali damang, terima kasih.
0: Iya.
5: Nama saya.
0: Good.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua Kak Ina, Namuksal, Bang Ahmarifai, dan Nedin dalam domain ya. Kini nak sabar tu pesan WA nama Mami Azad di Punge. Waalaikumsalam Mami. Mami kena titip salam ke ayah pulo. Terima kasih Mami. Lenyan ke Pak Erik, Pak Isan. Pak Isan nak salam dari Mami. Bo. Salam cik dari Mami ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Kari, Kak Eli, Bang Amir Mahmud, Bang Rusli, dan rekan-rekan lain. Mami laki lagu dari Husni Almuna. Good untuk Mami, tapi pilih yang good untuk Mami. Tetap konsen di Tino, deserto oleh Koma 6 Jati FM. Okay, lagu dari vokal Yusranius, permintaan Muksal di Dayah Baru.

Ya, Sertul, Hey, Koma 6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, duet vokal Berge dan Ayu Kartika. Lagu untuk Mbah Cokro di Ulelhe, ya. Oke, untuk Mami Azia di Punge, nanti lagu dapetah Mami be. Yang penting Mami tetap konsen di sini di Sertul, Hey, Koma 6 Jati FM. Ya mantengen, ya pulau di sini orang nyati informasi wate kali pulau nama nek lewat dari pohle ya. Ya azan asar uronyo, pabaduknya azan asar pohle lewat 48 ya. Oke, manteng dengan topik uronyo, kibancaranyo tatungge ya, tatungge utang, urungnya mbek bengi ya. Silaturahmi manteng terjalin, hana bengi-bengi. Memang rekan nyati tada gihup pengen kan tungge tatungge utangnya memang nasini ji ya. Jadi tatungge utang takalen ya situasi ya. Jadi baik tatungge utang dalam mungkin urungnya dalam situasi sulit ya. Atau mungkin urungnya deng helang kawan rame yang baik ya. Jadi cari wate yang lebih tenang ya, lebih pribadi. Jadi dengan lagian udung yang tanyo tagihnya hana merasa tanyo fumale ya. Karena tujuan tanyo kan sebetulnya membuat urungnya baik male tetapi tak cari jalan keluar dengan god ya.

0: Oke, nambang bahasnya di Dayah Baru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Gimana ya, Nen?
0: Alhamdulillah, sehat Bang Bas.
1: Alhamdulillah, amin, amin. Ya, rabbal alamin, ya. Sino sehat kita, ya.
0: Gimana, Bang? Uronyo topik Bang Bas, takalen kiban cara tadung gepeng, urungnyan be bengeh, dan silaturahmi tetap terjalin kiban cara tanyo yota tung gepeng.
1: Ya, ini mana ya yang cara tanyo tung gepeng ya. Ka wate di kiban cuaca wate yang gerd be kajak ni dia lu kadang-kadang urungnyan tengah istirahat nanti popoh luar istirahatnya nan baik lah kajak-kajak mesti kehormatan orangnya ni kan.
0: Iya.
1: Balanya baik kajak tinggal pay malam di nah hanya tujuan. Kajak wate tiba tiba tak uti situasi keadaan yang good lah buat dia kan.
0: Okay, good, good.
1: Nah, malanya mana dia punya hutan tengok mbak orangnya le, tadi silaturahmi awak tengok hari biasa ada di tabalah oleh-oleh supaya ulun hana munyah itu mesti umpama tabrah sama rupi-rupi kita bawa makan minyak orang kan minyak yang mesti utang ni oleh menyutang ni hana mungkin ya mean jadi untuk satu mati urnya itu good hai kami berarti nah macam satu kami kami rupi-rupi asin atau pun ini di kurang pulah ada bapa nah
0: yang jarang orang lagi yang nembang bahasa ya.
1: Jadi satu mati orangnya dan orangnya andung eh kita yang wah.
0: Nya. Luar biasa ni lagi yang nong bahasa.
1: Nya.
0: Tak apa.
1: Utang dan yang lain kan. Ya lagi tapi kadang-kadang orang yang bunga lamanya kata apa yang kita lakukan lagi kan. Mana orang yang rumah good agak pulanya. Ya. Angin macam ya.
0: Ger Bang Bas.
1: Ya. Nabi lagu sapa berang apa jenis Armawati air yang gelap.
0: Armawati air ah.
1: Ya.
0: Kita tu lazan mungkin kadangnya je nah.
1: Oh, nama apa lah ni ayah?
0: Good.
1: Cuma kan yang ni pun jadi yang saya tapi ayah memang tak ada. Jadi saya tak ada sama madum. Si Almandan yung kainang, malanyan, ka Eli, abang Anteng, ka Erna, ka Anon di Kilo, malanyan, anak Prada, malanyan, abang Kupun, malanyan, Pak Amori, Pak Rufli, malanyan, Pak Ayah Habib, malanyan, Pak John, malenyan Rakyana di Kampung Lia, malenyan Kak Sikit, malenyan tolong, Jepri lagi memandunya.
0: Good, Bang Bas.
1: Gajik nama tengah ayah balong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Kak Nur lego. Wabah Kak Nur.
2: Alhamdulillah bagus sih.
0: Iya, kiban cuaca pelacirnya.
2: Biasa ya, anak tu umanang. Biasa lah pokoknya.
0: Biasa. Adem Kak Nur.
2: Adem aja nana ya nanya.
0: Oh iya lebih ya.
2: Lebih menang. Nasi umat lebih ya.
0: Nya Kak Nur. Kak Nur kiban yang Kak Nur, tapi kurunya Kak Nur.
2: Gimana ya, anda dengar?
0: Gimana cara tatung gepeng, mbak urungnya, urungnya mbak bengeh. Gimana cara kata-kata aja, Kak Nur?
2: Kata-kata aja, bukan suara ya.
0: Gimana suara? Contoh aja gimana, Kak Nur?
2: Tapi mana, mungkin bertanya, lo mungkin contoh aja, lo muntah mbak urungnya, kan? Tapi lagi, gimana tanah tembak lo, lo lagi mbak ada, gimana si anak, tapi lo, akhirnya lo bayu, pengahnya. Tapi orangnya kan mengerti lah dengan tanya. Kayak itu, oh tak ada tanya, ya kan? Ya, tapi lo lebih lah. Tapi mana, benda kira-kira, boleh mulai lo. Akhirnya lu ngaju. Nah, nah, ya. Bek tapi jauh rumah lah ya.
0: Okey.
2: Badannya lagi udah mutang baunya. Tapi mahu dia yang mutang ya badannya ya lagi.
0: Ya sadar
2: bek. Tapi mahu dia ya dunia kaya aja kan tidak sih. Nyonya dia ngaju. Udah dia bek nak rumah. Tapi bek dia juga ya. Tapi mahu dia menjadi. Tu nyo he ipre de nyo nyo luka ko aju kana ka aju aya ga tapi be nya ji nya nyo na de aju be na ke rumo ya perlu hay hando ga nya ya hando utang ba urunyan ye tigo lo ga ya ke ja rumo ga tigo tapi lo ni no ka jari lo utang ba urunyan amse tigo go ti ka belanja ba urunyan be ka utang utang de nyo ba utang ba aya ga ta belanja jam belanja de ya
0: ya ya ya.
2: Bek di mata ini tanya urin yang bengek, tanya bengek juga nya kan?
0: Iya.
2: Ya, ya, ya. Tapi lu hana berjanji ya, ya. Menyona lu aju. Hana berjanji, singa lu aju hana. Bek, pernah lu ya, laki rumah ya. Lu hana Malaysia ya, ya.
0: Iya.
2: Tapi lu pernah lu ya, ya. Lu pegah marhum suami lu kan? Urinnya gak laki pem adanya orang. Lu pegah mak suami lu kan ya. Untuk malam gak aju. Nah, tengok bek temut tali bak urinnya. Ya. Mutun nak nak lumut tali ayah baunya. Ya. Aku pun nak ayah balon.
0: Gat kanur.
2: Lagu Dolah Marcel Karam Gurita.
0: Hai bukan karam.
2: Jamun. Jamun ayah ini nak nak lelah kira awak ni lah kan.
0: Nanti lagu liazan Kak Nur.
2: Ya, anak masalah ya. Penting kali lu dah mau bayar. Sepat-sepat ya. Kita saling kerana ya. Semoga ya setabe. Bekah umur, kasih cuci selama iman. Ini kira keluarga. Sampai cita-cita ayah yang inginkan ayah. Hari ini ke Kak Ino. Ini sebab pun Kak Erna, Kak Tiana. Kak Duru Sabang, Tita ya. Kak Nana Tapuri, Kak Cik. Alinya Yabir, Kak Eli, Kak Bang Rusli, alinya Kemuksal, Bang Isal, alinya Radi, Bang Andasimon, Mawardi, alinya Epi, di Lampar Utikep, alinya ke Bang Masli, saknya, alinya ke Madu-Madu Mayu, karena ya, Kak Ngapte, ya, Kak Ringkat, ya.
0: Good.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kano di Pulau Aceh. Okeynya kaput 25 menit lewat dari pole. Jadi le menit uku akan azan ya, akan datang waktu semayang asar. Okey untuk Mami Azad di Pungin di lagu ta puta le azan. Apa Mami be? Yang penting tetap konsen di tino. Nah, sebab pesan WA-nyo Bang Amir Mahmud di Waila Barat. Assalamualaikum ya Pulau, Waalaikumsalam. Menye pendapat lun ya Pulau kan menyangkut dengan tema ronyo. Cara tungge utang supaya urung nyan hana melukai hati. Yang perle tanya depu tip tanyo tagih utang. Tanyo harus pakai kata-kata yang halus, sopan dan santun ya. Di saat tanyo tagih be dike urung lain ya. Kita menyelesaikan suatu masalah dengan pikiran yang waras, kepala yang dingin. Get. Bang Amir nak salamnya ke Mami Azet, salam balik untuk Kak Inong, ke Kak Eli, ke Oma dan ke Mandu-Mandu Rekan Jati. Lagu Ayah Pulau Pilih Saboh untuk menghibur kami di Melabuh, ke Ayah Pulau Salim sehat sehabis keluarga. Oke, terima kasih untuk Bang Amir Mahmud di Waila Barat. Ya, dang-dang tapreh azan asadoronyo tak dengar lagu religi, tetap konsen di tino. Di Serto Lekomanam Jatirah.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana sotupu sampo pajan tatemi rasa. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.

0: Iya, sertul he komanam jati FM taruh Banda Aceh riwang teman di zona poh cakra uro Senin le puluh sa Agustus 2026 ya. Oke, bagi rona yang kalau tunaikan ibadah salat asar kenyati puno ya. Semoga nyo pikiran kalau lebih tenang ya, dan tadi wang tema melanjutkan bud uronyo dengan hati yang lebih fui, lebih ringan ya. Mantangan Jati FM. Nah, dan Jino lanjut lom obrolan supportnya tentang pagi mancara datung gepeng urungnya baik bengi ya, hati baik depe ya. Karena ternyata dalam urusan peng kan jadi utang piutang kan hanya suai peng yang perlu kita selesaikan, tapi di sini Ki Pancaratnya udah jaga kepercayaan, komunikasi, silaturahmi ya. Jadi buat kenyati bagi Rono yang ke menteng di perjalanan kadang ya, tengah bekerja atau mungkin tengah santai di rumah dengan tabuh gelas kopi samping, tetap di sini. Dan bagi Rono yang kali gabung Bono dan berbagi cerita, terima kasih. Mantang tapreh yang kena gabung, ya durasi 4 menit ya. Yang gak trip 4 menit wah. Silakan yang kena bergabung mungkin apa kelaman atau pendapat ya. Santun dalam menyampaikan, saling menghargai dalam berpendapat, karena tanya di sini ken tamita so yang betit, so yang salah. Tapi untuk tamrono kiban sabah masalah jut sileso dengan ule lupi hati yang tetap good. Okay, saya mentang tak dengar lagu dari Marlina Umar, Bahtera Cinta, lagu untuk Bang Amir Mahmud di Waila Barat ya. Tepatnya di Ule Pulo ya, Ule Pulo, Waila Barat. Tabu telepon yang kabar gabung na Kak Inong. Assalamualaikum Kak Inong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Kapan Kak Inong?
1: Nyo nyempat ayah nyo lagi ba susun ba blo alat-alat ayah. Oh, dari rumah jak ma.
0: Alat tu yang alat tiga kameng.
1: Uban ya.
0: Puyat tagun ya tagun tiga kameng pu.
1: So, nuntuknya ayah tu. Eh, dia rumah ayah hanali belangong-belangong ayah. Tak boleh belangong-belangong nak keng.
0: Oh, fikir alat bumbu dapur. Apa je belangong ah?
1: Mana ayah? Ya, belangong.
0: Kak Inong, gimana topik ronyo?
1: Topik ayah. Kenapa bagi lun ayah? Munyo tanya ayah. Tak ada kesung dia utang ayah. Saja utama rahat ayah dah. Assalamualaikum dia umur rumah ayah.
0: Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kibang
1: pun. Assalamualaikum.
0: Puna Kak Inong.
1: Dan dia tak pegaham.
0: Puna Kak Inong. Alihan
1: ayah munyo ayah. Masa ni tanya kan aja. Jadi munyo tanya walaupun tahat utang, walaupun peng tanya wakgob ayah. Tapi baik tak cok tabah kesimpulan tanya bunyi ayah. Dengan tidak langsung je ya, dah nak ya, mama en tu pula hele ya, dah tersinggung kok ya. Dah mama en, jadi buat ke kali pegah haba kali nunggu ya, katanya keban hai, ada tanya keban. Nah, keban tu kana, hana lah, punya kana tak laki, punya hana kaku.
0: Okey.
1: Ya.
0: Angka kainu lah.
1: Jadi.
0: Kainu ni
1: lah. Ya, sama-sama tanya ya. Get ayah, keban ya.
0: Lo lah kemah Kak Inongnya karena kalau penapeng gimana Kak Inong?
1: Hanapu menyotron hanapeng dong Mbak Tinggu Ile ya. Hai tanya sebagai umat Islam ayah hanya ayah mengenai wonyo hanadanya tengok hanagop. Saya bantu hanadanya bantu rekop ayah. Hanya mungkin ayah hanya utabah utak anak saya tak pun mengenai roh mungkin ayah.
0: Iya.
1: Nah. Mungkin ayah dengan cara mameh lecut ayah dah pegah ayah tak laki ucang. Ambil dengan cara mudah mudah ayah saya tidak ada yang ayah ambil. Nah ucang, nah nang tak pun mengeh rogok ucang hana muduk dia hana hana ikon tak pun. Ya, ambil ikon ayah tak mengeh ayah kan.
0: Okey.
1: Nah, jadi dengan tidak langsung ayah sama-sama mengerti ayah. Wate jih mengerti ayah, saya mengerti juga ayah. Wate nak pasti juga ayah, mungkin hayu.
0: Good.
1: Ya mentong ya, balon ya.
0: Ah, oke, okay, Kak Inong, terima kasih atuh baik kebaikan hati Kak Inong.
1: Oke. Okay. Amin, amin, amin. Ayah ingin bicara boh ayah. Mustafa Kamal ya.
0: Mustafa Kamal.
1: Ada masalah HP yang tu kena ya, lu buat judul ya.
0: Masalah HP.
1: Tanya pesanan.
0: Oh, muteri anam tri urang ah.
1: Ha?
0: Masalah HP.
1: Tanya nyo pesanan katuo nan alah nuputa jusnya ya mentau nan. Pesanan asuhati nawa dari Malina Umar.
0: Asuhati get.
1: Asuhati get. Salam pun tak kerole, selamat bertugas sampai tuntas si ayah dan semoga rosak habis. Alunya naya ke Bang Haji Mahmud. Amir Rahmo nah.
0: Iya.
1: Ini bukan kut. Ke gaknya semoga gaknya sehat tapi yang luar jalan. Ke pesanan kepala iman dan yang dia ini semoga sehat habisin. Ke Bang Basri dan ke mandu-mandu juga ya. Bu, nyata baknya nyempat nah, ya. Bu.
0: Selamat berbelanja.
1: Yeah. Nyaman tong ayah bakai no. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo.
2: Ya, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Fitri.
2: Iya, menurut Fitri ya kan? Tanya, misalnya urung utang gak tanya, tata aja yang gak tata berapa aja.
0: Gimana, Pak? Gimana? Contoh kata-kata aja gimana?
2: Contoh ni, kajak rumah, takkan. Tak pegang kan? Apa khabar yang lumput-lumput mentah?
0: Kibar contoh je. Contoh je kibar. Kibar contoh je.
2: Masa je ayah hutang Mak Fitri kan? Jadi kan? Anak Fitri jawab ayah. Assalamualaikum ayah.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Fitri.
2: Ayah, pacar nak banyak peng Fitri ayah. Nak banyak-banyak lah.
0: Mana peng lah. Mana anak peng lah Bu. Gimana caranya Bu?
2: Pelik
0: juga nyo. Hai, pelik kan ni. Cok, pepean aku bahaya lah, Bu.
2: Ya, pelik tak sak. Nyak blok nyo. Blok je. Kau je ibu pemantam. Nyak blok lah. Mana ni kan ada bayi-bayi. Pelik ke mana ni jalan.
0: Kan ada lembaya. Kan ada lembaya, Bu Fitri. Mana peng. Gimana jalan, Bu.
2: Jadi kan. Ya, tak pelik je. Tak sudah apa yang gak mentah. Ada yang sopan. Tak ada gana. Kaku lah bersudana. Tengah anak kan. Kaku lah. Bek ni banyak macam. Budak pajan ni banyak. Banyak ni lah kan. So, Fitri lah kan.
0: Oh, makasih Bu Fitri. Atas kebaikan anak ibu.
2: Ya, sama-sama apa. Oh, Mama Isa. Jadi kan tanya masa sesama tanya nak utang mak kau jadi kenapa tak punya mengenai tak pernah apa yang lembut-lembut entah ya baik tak ada cek dengan dengan
0: okey
2: yang entah ya
0: okey Kak Fitri
2: ya lagu sama dari pegang yang mana ayah halo ayah
0: ya lagu apa
2: dari Curani, nah.
0: Penjudul Curani?
2: Yang terbaru, ya. Rasa Terbayang, duet dua Fiza, nah.
0: Rasa?
2: Terasa bahagia.
0: Terasa bahagia?
2: Ya, duet dua Fiza.
0: Oh, okey, terasa bahagia. Ya, betul judulnya, kan?
2: Ya, betul. Curani, duet dengan Fiza. Judul ni terasa bahagia.
0: Hana.
2: Bahagia.
0: Hana.
2: Pertama ni Araya, lagu baru bang.
0: Nanti dah pertama.
2: Pertama Pak Isan ya, Bu. Lagu lain, Cepran ni, benar?
0: Nah, nyo.
2: Apa?
0: Belun bintang, nah, melabang aso. Nah, pulamnya kasih suci lenyana akan
2: akan lu
0: bantu doa
2: akan lu bantu usaha lu bantu doa tapi duit soalnya akan duit so najah salam so
0: duit naik musam-musam kadang ah
2: om nya kadang
0: ya musam-musam get Fitri
2: dan salam-salam juga ya.
0: Salam ke Sao Tiro 2.
2: Sampai pupuk kerana berkata dia berpengamu. Memudah rezeki, bersehat dalam nama Allah dan sehat dalam sentosa dan balik nama Allah sahabat ya.
0: Amin.
2: Alian, kemana penyiar jadi FM, alian ke Kak China Dila Baru, berkata sahabat sekeluarga. Kak Ino, si Adila Baru, berkata sahabat. Hati-hati jalan Kak Ino, mesti minyak jauh. Anian ke Bangku Sakit, anian ke Cikari Cipa Jemani Oma Pak Fan, Wakdul, Kak Elvi Ditagai, ke Bang Peri, SM, Bisa Sabe Sekeluarga, ke Salam, Kak Ana Prada Bang Peri Sel, Kak War di Lingke, Kak Sekri yang makna, ke Kak Judu di Sabang, semoga Kak Judu Bisa Sabe Sekeluarga, ke Kak Sian Arika Pemulia, Kak Erna di Pelangahan, Kak Nazar di Lokma, Kak Rahma di Sibre. Alah kemana-mana pendengar rekan jati yang tengah mantan-mantan saya, ya, Be. Kerana bersehat, penyamu dan sabar dalam dengan Allah, ya, Be. Yang mantan.
0: Terima kasih, Fitri.
2: Ya, terima kasih dan terima kasih, Wataja, ya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ya. Sehat, ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah semoga sehat lagi ya.
0: Amin.
3: Gimana ya?
0: Gimana topik benar ikutnya apa kunan? Pusan jalan santai.
3: Jalan santai ya. Ya ya.
0: Panjang, panjang jalan santai kayaknya.
3: Minggu ke ya.
0: Minggu ke. Ya.
3: Minggunya, minggu oh, kunya.
0: Berarti na t-shirt kadang, na t-shirt bu.
3: Nak t-shirt oh, ya.
0: T-shirt. Oh, bikin nak t-shirt.
3: Malah gak nak kebagian nyan loh, ya. Nak kebagian nomor loh.
0: Oke.
3: Okay. Dahulu kan orang terakhir bro, kah yang dulu satu ya.
0: Oh, benar.
3: Jalan santai aja ya, nggak ya. Usah mengharap hadiah ya, kesehat harap mentang. Kesehatan mentang ya.
0: Iya.
3: Okay. Ikut kan?
0: Hana, kayaknya.
3: Kenapa nggak ikut ya?
0: Nggak sempat lah.
3: Pak Jain.
0: Nggak sempat.
3: Oh nggak sempat. Ya Allah, sibuk kayaknya.
0: Kayaknya langsung topik uronya kibanyo menurut kayaknya. Cara tatung gepeng, uronya baik benge, silaturahmi tetap terjalin.
3: Monyet ya, ya, ya gampang saya pada pegang kan. Benge, benge, benge, kan?
0: Iya.
3: Baru ada dua, Rp50.000 dan ada bayu, perang-perang. Mulai ikut rumah, terus dah lakam maghrib.
0: Okay.
3: Jadi, ini tergantung situasi. Ya. Terkadang, nak orang ngelih ngutang, hang ke bayu, ya. Bapak bayu utang, nak sifat orang bayu utang, ya. Jadi, batal lakan, tuk ringan, di. Belum aja barang-barang keperluan, di. Belum aja bajai-bajai, gaya-gaya, tapi utang, ya. Bayu-bayu, ya.
0: Ke pamri buka penuh
3: kan. Mana orang urut tugas utang mak lah urut lagi nyam kan kabrigen ya. Ya. Dan tiga kerja. Oh dah nak sekian lah kerja kahana kayak ibu undur lo, undur lo muthon thon ubulin ubulin. Mata orang orang utang kan lah ya.
0: Ke pamri buka penuh tak kalau nurung le meta jo utang buat pamri. Man,
3: terkadang kan ya. Urang mak melakai utang nak lihat-lihat. Senyap daku-daku ya. Ada aja tu tubi matai mata buaya yang gerok sabah rumah sanyo. Ya, tak giliran dan nyola ke kakak aja lah. Lagi lah bukan huna, pada nak ke tu ringan. Man, tanya yang po utang, yang po peng, punya RM50, RM100, okey lah ya. Tak pemaah laju, dia berdekah hek, dia buat nak ke kan. Cuma punya utang itu

0: Lihat tak semua-semua hati gigi hana hijau ya. Tapi yeah, dengan cara punya ladung murah yang hutan dua hari kerja urus itu dia hutan malah dia ya. Kan tak nyopi kan tak jatuh pun dilihat lagi kayak no pegah guna. Assalamualaikum, tak pegah habar. Si krek luar krek bahasa basi yang bahasa yang tak basi ya, ya kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lainnya tak pegah, hai, lem terlepeng. Umanya hanapkan lah pulang. Takkanlah nuk tang katrek hau tang rone tapi nu tulung dan lu perle sak tang yo tangai sekian bena dak hana mandung sikan bena karena lu perle peng mau urang munya kata pegah lagi nu tulung hai hana peng lu hana hana jik lu mica pokok jik nu tulung lu perle sak tang nya lon jik lu tulung tang pakan rone jik nu tulung lon
1: iya
0: kan lajanya na ya. Tapi punya orang lagi haba pun orang memang nani payu hutang akan usaha walaupun mau yang gali lubang tutup lubang kan. Walaupun mau yang gak mutang pak lain pak saudara ataupun gupu blopu yang na rumah apa gupu Honda ile pun gupu Kada ile pokoknya hutang gak kejok ile ya.
1: Iya.
0: Yang mana kejok hutang cuma menjatanya saya terlanjur kejok hutang mbak haba mameh puno ya. Pang mau kadang kan. Ibadah enggak dong, memangnya masing-masing orang terkadang masih orang yang Allah menyatakan panjang untuk akan panjang ya, kan? Tapi menyata enggak Allah kagulah, ingat kerja yang panjang tak jalan, punya nahek tu, punya nahek nak cerita ya. Abi umur rod, dia nak lihat hutang-hutang. Eh hutangnya sebenarnya cukup bahaya ya. Dosa, segala dosanya punya. Kata laki ampun Mbak Allah, ampun dah laki ampun Mbak Orang yang tak pukul salah yang lupa ampun. Tapi dosa hutangnya kata Mbak Mati ya, punya anak saya tanggung hidupnya ya.
1: Selesaikan hidupnya.
0: Dosa anak. Maksudnya anak yang tak tanggung hutang dan nyawa hidupnya, tanya mulang-lang singgungnya ya. Mbak Mati, cukup berat orang hutang anak bayi, bukan gampang ya. Jadi, begitu deh ya.
1: Okey, Kak Yana.
0: Lu lagu Ronyo, lagu ya sama yang banyak ya.
1: Iya, kira-kira
0: apa? Kita jumpa yang mudah di nan eh tadi ke nanyo nanti ya.
1: Get nak kena salam kadang.
0: Salam situ 2 apa situ 20 ya?
1: Situ 2, situ 2.
0: Tapi ke situ 20 ayo. Ayo situ 2, ya situ 2 ya, ke mandu-mandu aja ya. Kira semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki, betul dan suci.
1: Amin.
0: Nyalantang ya, terima kasih berikan.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kayaknya di Lambaru, nah Cibono Kak Inong, nah Fitri ya di Darussalam. Rekannya ti memang menyesuai utangnya memang agak sensitif ya. Nah untuk urang yang ditagih utang, ketika si Roro urang mengingatkan tentang utang ya, nyo goholam tente urangnya pekun menuduh tanya sebagai urang yang hana bertanggungjawab kemenangnya. Bisa jadi memang urungan tengah butuh pengen, jadi daripada langsung merasa tersinggung, mungkin tanya jita kalian sebagai pengingat terhadap sebuah tanggung jawab yang memang pernah tanya sepakati kanya, karena kan waktu mutang kan kasepakatnya pajan bayi kan, jadi kemenan bah. Jadi menyana urung pekun ketika urungnya tak tungge bak tanya ya. Tahu bahannya nah bah kesepakatan pajannya, jadi baik berasa tersinggung. Oke, nah sahabat info rekannya ti, nyona bagaimana yang galak dunia broadcast bergabung dengan Jati FM sebagai penyiar radio. Jati FM membuka kesempatan bagi drone yang umur 18 tahun waktu mampu berbahasa Inggris Aceh dengan God. Nah, wawasan di bidang umum dan musik, lenyan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Info lebih lanjut hubungi WA Jati 0811 682 10 6.

peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana sotupu sampo pajan tatemerasa. Tetap konsen di serto leko manam jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

Iya, Sertul, hei, koma 6 Jati FM, Daruh Banda Aceh. Kali 56 menit lewat dari po put polimong ya. Po put kan Jati ya. Oke, mak cik non, tolong siat ne mengerti. Suai peng kupi, siat ne sabar ya. Oke, rekan Jati katruh, bak ujung suatnya di zona poh cakra, uronyo. Jadi Mbak Akeji rekan Jati tentang urusan utangnya kon tentang yang beri dan terima di sini na kepercayaan tanggung jawab dan hubungan gerd yang perlu sama-sama terjaga dan bagi yang beri pinjaman nyo menagih haknyo kon sesuatu yang salah jadi sampaikan dengan gerd ya baik pemalai baik menyakiti dan bagi yang na utang nyo ditagihkan berarti tengah direndahkan kemenan ya menyenggolom mampu bayi ngah menyenggolom sanggup bayi ya pegah dengan jujur ya baik musom ya baik menghindar karena terkadang yang dibutuhkan kan hanya peng yang kembali tapi kepastian dan nak ikut god ya jadi mari gudnya tamborno jid kedua boh pihak yang sama-sama memahami, yang beri pinjaman jaga bicara, yang berutangnya jaga tanggung jawab. Nah, jadi sama-sama terjaga ya. Yang saboh jaga perasaan, yang tidak tu jaga kepercayaan. Karena hubungan yang good kan berarti hana pernah ada persoalan, tapi ketika persoalannya tak pilih untuk tak selesaikan dengan oleh yang lebih hati yang tetap tenang ya yang lapang. Oke, semoga tip utang na jalan terselesaikan, tip hak pekun meriwang teman bak ketanya dan tip silaturahmi tetap terjaga. Oke, Muhammad Ahno alun pengen rana di zona poh cakra edisi uro Senin, 21 Agustus 2026. Terima kasih yang ke konsen yang kakak Bong Muno langsungnya dari Jalan Wedana, lebih 57 Mibo Banda Aceh. Luntuan yang perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mutun te, ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, bak Allah sama. Tetap konsen di serta lai koma 6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
4: ...103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Beiri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Bek cita banding, tapi bekaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat getamah. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 0,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati edisi Senin 31 Agustus 2026 hingga nanti menjelang usai pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

Selamat sore rekan Jati, kembali lagi di zona Cafe Jati bersama kali ya, yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, suasana hati juga tetap menyenangkan ya rekan Jati. Dan buat Anda yang masih bekerja, tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan Anda aman dan nyaman. Dan untuk Anda yang sudah berada di rumah, terima kasih sudah memilih Jati FM sebagai teman di sore hari ini. Rekan Jati, kita awali rangkaian informasi sore ini dari kabar dari Sumatera Utara ya. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengalami erupsi pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Erupsi tersebut menghasilkan kolom abu yang teramati mencapai 3.500 meter di atas puncak gunung atau sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut. Kepala Pos Memantau Gunung Sinabung, Armen Putra, membenarkan adanya erupsi tersebut. Kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur serta tenggara. Erupsi ini juga terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 120 mm dan durasi sementara tercatat sekitar 1 jam 1 menit 48 detik. Rekan Jati, saat ini Gunung Sinabung masih berada pada status level 2 atau kalau kita katakan itu levelnya waspada ya. Dan melalui informasi yang disampaikan petugas, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Namun, kewaspadaan tetap perlu diutamakan. Masyarakat termasuk pengunjung dan wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi serta tidak mendekati radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Untuk sektor selatan tenggara, masyarakat juga diminta menghindari area dalam radius 4,5 km. Dan satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi warga yang tinggal di sekitaran aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung, diminta tetap waspada terhadap potensi bahaya lahar. Rekan Jati, kita tentu berharap kondisi di sekitar Gunung Sinabung tetap terkendali dan masyarakat yang berada di wilayah terdampak senantiasa dalam kondisi aman. Informasi ini kita sampaikan sebagai pengingat bahwa saat alam memberikan tanda, yang paling penting bukan panik, tetapi tetap tenang, mengikuti informasi resmi dan mematuhi imbauan petugas di lapangan. Rekan Jati, masih ada sejumlah kabar lainnya yang udah kalian siapkan untuk Anda sore hari ini ya. Mulai dari kreativitas dan pelestarian lingkungan di Banda Aceh hingga informasi ekonomi dan peristiwa nasional. Jadi tetap bersama kali ya, jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. And I can't sweep you off of your feet.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kita beralih ke informasi seputar kreativitas dan pelestarian lingkungan di Banda Aceh. Tim Pengabdian Masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syekh Kuala menghadirkan edukasi ekoprint berbasis konservasi mangrove. Kegiatan ini berlangsung di Mangrove Park, Lampulo, Banda Aceh, Senin 31 Agustus 2026 dan melibatkan mahasiswa serta masyarakat dari Komunitas Pemuda Peduli Mangrove Kutaraja atau disingkat dengan Pemangku. Melalui kegiatan ini, peserta diajak mengenal mangrove dengan cara yang lebih kreatif, yaitu melalui teknik ekoprint. Teknik ini memanfaatkan bentuk, tekstur, dan pigmen alami dari tumbuhan untuk menciptakan motif pada permukaan kain. Ketua Tim Pengabdian, Harum Farahisah, menyebut kegiatan ini tidak hanya mengajarkan cara membuat ekoprint, tetapi juga mengenalkan potensi lingkungan pesisir sebagai sumber inspirasi karya kreatif yang memiliki nilai tambah. Dalam praktiknya, peserta diperkenalkan dengan karakteristik mangrove, prinsip dasar ekoprint hingga bahan dan teknik yang digunakan. Peserta kemudian mempraktikannya langsung pada kain, mulai dari menata bahan hingga memindahkan bentuk dan pigmen alami tumbuhan ke permukaan kain. Menariknya rekan Jati, pemanfaatan tumbuhan dalam kegiatan ini tetap memperhatikan kelestarian vegetasi. Artinya, aktivitas kreatif ini diupayakan tetap sejalan dengan semangat konservasi lingkungan. Dan sebagai tindak lanjut, tim USK juga menyerahkan paket ekoprint kepada pemangku. Peralatan dan bahan ini diharapkan bisa digunakan secara mandiri, sekaligus menjadi fasilitas untuk mengembangkan wisata berbasis pengalaman di Mangrove Park Lampulo. Rekan Jati, kedepannya ekoprint diharapkan bisa menjadi salah satu aktivitas dalam paket kunjungan Mangrove Park Lampulo sekaligus membuka peluang lahirnya produk kreatif khas kawasan pesisir. Rekan Jati, setelah nomor bagus berikut ini, kalian masih akan kembali dengan sejumlah perkembangan berita lainnya dari berbagai daerah, termasuk kabar terbaru dari Aceh. Jadi tetap bersama kali ya, jangan kemana-mana, tetap konsen di sini, hanya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, banjir tak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan lingkungan, tapi juga mengancam warisan sejarah. Dan kali ini ada informasi terkini dari Banda Aceh. Ada upaya menyelamatkan ratusan manuskrip kuno yang terdampak banjir. Sedikitnya ada 520 manuskrip di 9 kabupaten dan kota di Aceh yang ditemukan terdampak banjir bandang dan lumpur yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025 lalu. Manuskrip-manuskrip ini bukan sekadar dokumen lama ya, tapi menyimpan memori kolektif, pengetahuan lokal, serta identitas budaya masyarakat Aceh. Karena itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama UIN Araniri Banda Aceh, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kini mengembangkan model konservasi khusus untuk manuskrip terdampak bencana. Riset dan uji coba tersebut dilaksanakan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri Banda Aceh pada 25 hingga 31 Agustus 2026. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah chamber pengering portable dengan metode pengeringan manual knockdown. Alat ini dirancang portable, modular, dan berbiaya rendah sehingga bisa dibawa dan digunakan langsung di lokasi bencana. Konservator Perpustakaan Nasional Aris Riyadi menjelaskan kecepatan menjadi hal penting dalam penyelamatan manuskrip yang terendam banjir. Setelah bencana, kondisi manuskrip harus segera diidentifikasi, kemudian dikeringkan sebelum masuk ke tahap restorasi sesuai tingkat kerusakannya. Penggunaan chamber portable ini dinilai lebih mudah dimobilisasi dibandingkan mesin freeze drying yang selama ini digunakan untuk menangani bahan pustaka basah. Sementara itu, UIN Araniri khususnya Fakultas Adab dan Humaniora juga akan diarahkan menjadi laboratorium manuskrip atau naskah kuno sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian manuskrip Aceh. Rekan Jati, dari 520 manuskrip yang terdampak di 9 kabupaten dan kota, upaya konservasi ini diharapkan bukan hanya menyelamatkan naskah yang rusak akibat banjir, tapi juga menjaga pengetahuan dan sejarah Aceh, agar tetap bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Rekan Jati, usai jeda nanti, kalian masih akan kembali dengan berbagai perkembangan berita lainnya, mulai dari kabar penanganan, pendidikan, hingga sejumlah informasi terbaru dari Aceh. Tetap bersama kalian dan tetap konsen di sini, hanya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati Avant.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, semoga panggilan untuk menunaikan ibadah tadi memberikan sejenak ruang untuk kita menenangkan pikiran dan mengistirahatkan hati. Dan kembali bersama kalian di Zona Cafe Jati, setelah sejenak menyimak azan, kita lanjutkan kebersamaan malam ini dengan sejumlah informasi terkini yang sudah kalian siapkan untuk Anda. Rekan Jati, dari upaya menyelamatkan warisan sejarah yang terdampak bencana di Aceh, kita lanjutkan dengan perkembangan situasi bencana di sejumlah wilayah tanah air. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 6 kejadian baru kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa daerah pada periode 30 hingga 31 Agustus 2026. Kejadian tersebut tersebar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Kabupaten Pinrang dan Sidenreng, Rappang, Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Halmahera, Timur Maluku Utara. Di Klaten, kebakaran terjadi di Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, dengan luas lahan terbakar sekitar 7,3 hektar. BPBD bersama tim gabungan berhasil memadamkan api pada hari yang sama. Sementara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kebakaran melanda Kelurahan Makroman dan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan. Sekitar 12 hektar lahan terbakar dan upaya pemadaman masih dilakukan petugas bersama relawan. Masih di Kalimantan Timur, karhutla juga terjadi di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 27 hektar dan penanganan sempat terkendala jarak sumber air yang jauh serta angin kencang. Dan kita bergeser ke Sulawesi Selatan, Rekan Jati, ada karhutla yang terjadi di 3 wilayah Kabupaten Pinrang dengan total lahan terbakar sekitar 37 hektar. Api berhasil dipadamkan pada Minggu 30 Agustus. Sedangkan di Kabupaten Sidenreng, Rappang, kebakaran terjadi di Desa Madenra, Kecamatan Kulo, dan berdampak pada sekitar 6 hektar lahan. Dan tim gabungan berhasil memadamkan api dan mencegahnya meluas. Sedangkan di Maluku Utara, karhutla melanda Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Sekitar 4 hektar lahan terbakar dan kebakaran diduga dipicu pembersihan lahan dengan cara membakar tanpa pengawasan. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kondisi musim kemarau masih berlangsung, patroli di wilayah rawan, pemantauan titik panas serta kesiapan personel dan peralatan diminta terus diperkuat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada BPBD, pemadam kebakaran atau pihak berwenang agar bisa segera ditangani dan tidak meluas. Rekan Jati, di tengah kondisi kemarau seperti sekarang, kewaspadaan dan pencegahan menjadi kunci agar kebakaran tidak meluas dan membahayakan masyarakat serta lingkungan. Dan Rekan Jati, setelah jeda nanti, kalian masih akan kembali dengan berbagai perkembangan berita lainnya dari Aceh dan nasional. Tetap bersama kalian, ya, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau punya kabar nih buat rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Karena kami sedang membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik. Dan tentunya memiliki wawasan umum dan musik serta mampu bekerja sama dalam tim. Bisa langsung kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036 atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan rekan Jati, setelah tadi ada perkembangan karhutla di sejumlah daerah, kita simak lagi nih situasi di ibu kota yang hari ini perlu diwaspadai masyarakat yang beraktivitas di Jakarta. Tidak sih, demonstrasi dijadwalkan berlangsung di 3 titik berbeda di wilayah Jakarta Pusat hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Aksi pertama dijadwalkan berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Aksi ini akan diikuti komunitas masyarakat lintas koordinasi Nusantara bersama sejumlah elemen masyarakat. Sementara itu, aksi kedua akan berlangsung di depan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jalan Gatot Subroto. Aksi tersebut digelar Forum Masyarakat Hutan dan Agraria Indonesia. Kemudian, titik ketiga berada di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B Menteng. Dan aksi ini dijadwalkan digelar oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dan untuk mengantisipasi dampak aksi, personel gabungan telah disiapkan dan melaksanakan apel pengamanan sejak pagi. Polisi juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional tergantung kondisi dan juga jumlah massa di lapangan. Karena itu, masyarakat yang hari ini akan beraktivitas di sekitaran Jakarta Pusat diimbau untuk menghindari titik-titik aksi tersebut jika tidak ada keperluan mendesak. Nah, rekan Jati, kalau memang harus melintasi kawasan Patung Kuda, Gatot Subroto atau Menteng, siapkan rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan yang lebih panjang, mengingat kondisi lalu lintas dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, rekan Jati, masih ada segmen lagi nih yang akan menemani malam Anda hingga nanti menjelang usai pada pukul 8 waktu malam ini ya, pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah jeda nomor bagus berikut ini, kalian akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi tetap bersama kalian ya, hanya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kepala Kanwil Kemenaker Dr. Andes Haji Ashari MSI menerima penghargaan Serambi Award atas perannya dalam mendorong percepatan pemulihan layanan keagamaan dan pendidikan pasca bencana di Aceh. Penghargaan tersebut diterima Ashari dalam malam penganugerahan Serambi Award Gebrakan Sang Pemimpin yang digelar di Gedung AAC Dayang Daud Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, Sabtu malam 29 Agustus 2026. Dalam penghargaan tersebut, Ashari dinilai sebagai penggerak pemulihan lembaga agama pasca bencana. Apresiasi ini diberikan atas langkah cepat Kemenak Aceh bersama kantor Kemenak di sejumlah daerah dan dalam memulihkan layanan pendidikan keagamaan dan rumah ibadah yang terdampak bencana. Menanggapi penghargaan itu, Ashari menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, mulai dari tingkat Kanwil, Kan Kemenak, hingga unit di tingkat kecamatan. Dalam amanat apel di halaman Kanwil Kemenak Aceh, Senin 31 Agustus 2026, Ashari mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya bersama dalam mempercepat pemenuhan kembali layanan pendidikan pasca banjir. Ia juga mengakui masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dan mengajak seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan agar kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terpenuhi meski dilakukan secara bertahap. Rekan Jati, Ashari menyebut penghargaan ini bukan hanya sebagai pencapaian pribadi, tapi juga menjadi apresiasi bagi seluruh jajaran Kemenak Aceh yang terlibat dalam proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ashari juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang mengikuti berbagai cabang lomba dalam rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ia menyebut hadiah untuk seluruh cabang lomba akan diberikan pada hari terakhir bulan Agustus ini. Ya, hari ini ya. Ashari juga mengajak jajaran Kemenak Aceh untuk turut memeriahkan rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang masih berlangsung, diantaranya dengan pembacaan Dalail Khairat hingga akhir pekan ini. Rekan Jati, setelah jeda nanti saya masih akan kembali dengan berbagai perkembangan berita lainnya dari Aceh dan nasional. Jadi tetap bersama kali ya, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

kita beranjak ke kabar ekonomi dari Aceh. Kali ini soal harga emas nih, yang tentunya selalu menarik perhatian, terutama buat Anda yang lagi memantau harga emas hari ini. Dan dari Aceh Barat Daya ya, atau Abdia, harga emas murni dan emas London ternyata kembali turun. Setelah bertahan selama 4 hari terakhir, harga emas murni di Abdia hari ini, Senin 31 Agustus 2026, turun Rp100.000 per manyam. Sebelumnya harga emas murni berada di angka Rp7.800.000 per manyam dan sekarang menjadi Rp7.700.000 per manyam. Satu manyam ini setara dengan kurang lebih 3,3 gram dan harga tersebut yang disebutkan tadi sudah termasuk ongkos pembuatan. Gak cuma emas murni ya, harga emas London juga ikutan turun. Dari sebelumnya di angka Rp7.600.000 per manyam, kini menjadi Rp7.500.000 per manyam dan sudah termasuk ongkos buatnya. Nah, kalau Mas Antam gimana? Untuk Mas Antam harganya masih bertahan ya di angka Rp2.680.000 per gram. Harga ini disebut masih stabil selama 2 hari terakhir. Salah seorang pedagang emas di Lompidi, Miswan, menyebutkan bahwa harga emas memang bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga naik turunnya harga emas tidak selalu bisa diprediksi. Meski harganya turun, daya beli masyarakat di Abdia saat ini masih tergolong stabil ya. Jadi rekan Jati, buat yang dari tadi mendengarkan sambil mungkin lagi menghitung-hitung tabungan emas atau bahkan udah punya rencana beli emas, informasi harga hari ini bisa jadi salah satu yang perlu dicatat. Tapi ingat, harga emas bisa bergerak kapan saja. Jadi kalau mau membeli atau menjual, ada baiknya tetap cek harga terbaru di tempat Anda bertransaksi. Dari harga emas di Abdia, kita akan lanjutkan informasi lainnya di Zona Cafe Jati bersama Kalia di sini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ternyata mau baca berita gak kerasa ya. Kebersamaan kita di zona Cafe Jati sore hari hingga menjelang malam ini ya, sudah sampai di penghujung zona Cafe Jati. Terima kasih untuk Anda yang udah meluangkan waktu mendengarkan dan konsen di 103,6 Jati FM, baik melalui radio, audio mobil maupun melalui streaming kita di www.radiojatifm.com. Semoga berbagai informasi yang udah kalian bagikan sore ini bisa menambah wawasan dan menemani aktivitas Anda yang sedang beraktivitas. Semangat ya untuk aktivitasnya, dan semoga semuanya berjalan lancar. Dan yang masih dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kalia izin sign out dari 103,6 Jati FM. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan jangan lupa terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sampai jumpa di zona Cafe Jati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mebo Banda Aceh, 103,6 JTFM menemani Anda di malam hari ini. Senang sekali rekan Jati, ada saya Casey di

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
0: Inspirasi sehat.
4: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
5: ya,
4: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih untuk Anda yang malam hari ini masih terus konsen di 103,6 JT FM. Seperti biasa rekan Jati ya, setiap hari Senin malam ada zona double hits yang menemani Anda, tentu saja masih dari 103,6 JT FM. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini rekan Jati? Masih dalam kondisi yang terbaik tentunya ya. Oke, nomor-nomor yang saya hadirkan tentunya bisa menemani aktivitas Anda di akhir bulan rekan Jati ya. Ini benar-benar akhir bulan nih. Biasanya sampai tanggal 30, bulan ini sampai dengan tanggal 31 rekan Jati ya. Bertepatan juga dengan hari Senin, hari yang padat tentunya ya. Ketika Anda harus menyelesaikan laporan-laporan ya. Kemudian juga ada target-target kedepannya yang tentunya masih ditagih oleh atasan ya, yang harus Anda sampaikan juga rekan Jati di esok ya, besok tanggal 1 tuh rekan Jati. Oke, kita mau perdengarkan terlebih dahulu untuk Anda siapa-siapa saja yang saya pilihkan penyanyi Indo, bukan Indo, manca rekan Jati ya, penyanyi manca, baik itu penyanyi solo maupun penyanyi duet ya, maupun grup juga. Yang satu ini rekan Jati, ada Peter Cetera dan Crystal Bernal dengan I Wanna Take Forever Tonight. And I know we couldn't get any closer. I don't wanna act tough. I just wanna fall in love. Dan ada juga Glory of Love, masih dari Peter Cetera tentunya ya. Malam hari ini nomor-nomor dari mancanegara rekan Jati dan nomor-nomor dari era tahun 90-an yang saya hadirkan untuk Anda. Oke, yang suka dengan Peter Cetera rekan Jati pilihannya adalah nomor 1. Lanjut dengan pilihan kedua, saya punya Richard Marx untuk Anda, kolaborasinya dengan Donna Lewis dengan At the Beginning. Yang satu ini untuk Anda tentunya. Oke, kalau Anda suka dengan Richard Marx, bukan hanya satu nomor rekan Jati ya, masih ada satu lagi dengan Right Here Waiting. Intronya sudah saya perdengarkan untuk Anda. Jangan lupa ya di 0811 682 1036. Sekali lagi 0811 682 1036. Yang teringat kembali dengan nomor yang satu ini, adakah kenangan yang masih terus diingat rekan Jati, atau adakah penantian yang memang sampai sekarang juga masih terus dinanti?

Oke, lanjut dengan pilihan nomor 3. Saya punya Whitney Houston rekan jati yang membawakan nomor lama dari Dolly Parton ya, dengan I Will Always Love You. Nomor yang satu ini diciptakan oleh Dolly Parton rekan jati ya. Oke, menjadi original soundtrack juga dari film The Bodyguard. So I'll go, but I know. Lanjut dengan kolaborasi dari Whitney Houston dengan Mariah Carey di nomor yang menjadi original soundtrack The Prince of Egypt.

Dan kita ke pilihan keempat rekan jati. Saya punya Bryan Adams untuk Anda ya. Kolaborasinya dengan Rod Stewart dan Sting, All for Love. Dan Please Forgive Me, masih dari Bryan Adams. Saya pilihkan juga nomor yang satu ini untuk Anda. Dua nomor sekaligus rekan jati ya. Kalau Anda suka, jangan lupa ya, pilihan untuk Bryan Adams itu adalah di nomor 4 ya. Adakah maaf yang belum terucap rekan jati ya? Atau adakah ucapan maaf yang rasanya kok masih gantung sampai sekarang? Oke, itu dia Please Forgive Me. Akan saya putarkan lengkap kalau Anda pilih nomor 4 ya, Bryan Adams. Dan lanjut pilih nomor 5, saya punya Craig David untuk Anda dengan I'm Walking Away. Jangan lupa ya, nomor 5. Intronya aja gak apa-apa ya, karena nanti lengkapnya akan saya putarkan kalau Anda pilih nomor 5. Karena ada satu lagi nomor dari Craig David dengan Unbelievable, saya akan putarkan juga kalau Anda pilih nomor 5 di kesempatan malam hari ini. Lanjut dengan nomor 6 rekan jati. Saya punya nomor dari Westlife dengan You Raise Me Up. Sebelumnya nomor yang satu ini juga dipopulerkan oleh Josh Groban rekan jati ya. Dan Westlife juga saya hadirkan dengan Season in the Sun. Oke, sudah saya perdengarkan lengkap rekan jati. Enam pilihan untuk zona double hits malam hari ini. Silakan rekan jati ya di 0811 682 1036. Selamat malam untuk Epi ya, yang sudah masuk. Pilihannya di kesempatan malam hari ini adalah nomor dari Richard Marx ya. Oke, ditunggu Epi ya. Yang lain rekan jati silakan, sambil menunggu pilihan Anda. Saya punya dua nomor dari Michael Jackson untuk Anda. Yang ini adalah Man in the Mirror. Selamat malam paling baik untuk Anda yang masih terus konsen tentunya di 103,6 JTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya.

sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah, apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak. Kita periksa.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sudah hadir satu nomor kan Jati dari Michael Jackson dengan Will You Be There. Nomor yang menjadi original soundtrack dari Free Willy ya. Itu film tentang lumba-lumba, benar ya, di tahun 90-an. Anda pernah nonton filmnya kan Jati? Waktu itu umur berapa ya? Jadi bisa dikatakan era tahun 90-an itu masih melekat dengan apa yang Anda pikirkan saat ini ya. Namun situasinya tentu berubah ya. Apalagi sekarang sudah di tahun 2026 rekan Jati ya. Tapi nomor-nomor yang saya hadirkan itu, apalagi nomor dari Michael Jackson itu, gak ada matinya rekan Jati ya. Dia dikenal sebagai King of Pop, rajanya lagu pop rekan Jati ya. Oke, untuk yang sudah memilih Richard Marx ya, ada Upik Dibitai dan juga Epi. Epi ini pilih nomor 2 Richard Marx, dan Upik Dibitai pilih Richard Marx dan Westlife ya. Yang Richard Marx saya hadirkan rekan Jati. Richard Marx ada 2 nomor, Right Here Waiting dan juga At The Beginning ya. Jangan kemana-mana rekan Jati ya, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM. Nomor-nomor pilihan tentunya saya terus hadirkan di Zona Double Hits hari ini, bertepatan tanggal 31 Agustus 2026 sampai dengan di jam 10 malam. Pastikan jangan pindahkan channel radio Anda ya. Tetap terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini masih terus konsen di 103,6 JTFM ya. Via streaming juga, dimanapun Anda berada, Rekan Jati, Anda bisa dengarkan program-program dari 103,6 JTFM. Malam hari ini saya juga live di TikTok, Rekan Jati ya. Ada Sena di Johor ya. Jauh-jauh Rekan Jati dengerin dari Johor ya. Ada salam yang mau disampaikan katanya untuk Umi di Lamno, rindu Aceh lon sayang ya. Sena, kapan nih balik lagi ke Banda Aceh gitu ya. Jadi kalau ada di luar kota Rekan Jati, ketika Anda mendengarkan program-program yang ada di Banda Aceh, terutama dari radio, itu rasa rindunya pasti semakin bertambah ya. Semoga dengan nomor-nomor yang saya hadirkan untuk Anda yang ada di luar kota tapi tetap bisa mendengarkan radio JTFM via streaming atau bisa gabung ya. Oke, pilihannya Rekan Jati, setelah Peter Sitera ada Whitney Houston juga. Dua nomor dari Whitney Houston juga akan saya hadirkan. Ada Bryan Adams juga, ada Craig David, dan satu lagi ada Westlife. Yang saya mau hadirkan berikut ini Rekan Jati adalah yang diminta oleh Upik Dibita ya. Westlife yang diminta. Yang lain Rekan Jati boleh kasih tahu saya ya, siapa yang ingin Anda dengarkan di kesempatan malam hari ini. Yang jelas malam hari ini adalah nomor-nomor dari penyanyi mancanegara Rekan Jati ya. Oke,

Oke, ada Ayep dan siapa lagi sih? Kita ngobrol-ngobrol nih di live TikTok dan juga di 103,6 JTFM. Ada nomor-nomor yang saya hadirkan. Ambulans Rapi, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Adi Negara juga, terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Nomor-nomor yang saya hadirkan semoga bisa membuat suasana malam hari ini menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ada yang nunggu-nunggu tanggal 1 besok rekan Jati karena ada yang gajian baru besok di tanggal 1 ya. Ada You Raise Me Up dari Westlife saya hadirkan. Sebelumnya nanti setelah You Raise Me Up akan ada Season in the Sun. Ini dia.

Okay, satu nomor sudah hadir dari Westlife dengan Season in the Sun. Menemani kita rekan Jati 9 menit lepas dari pukul 21 malam hari ini ya. Okay, ada Abi Nadiera ya, yang sekarang ini tinggal di Semelu ya. Senang dengerin Radio Jati FM. Terima kasih. Yang baru diputar juga tadi Josh Groban ya, bukan Josh Groban tapi itu adalah lagu lama dari Josh Groban, You Raise Me Up, yang dibawakan ulang oleh Westlife ya. Terima kasih sudah bergabung juga untuk Anda malam hari ini via live TikTok ya. Ada Eliana Selly ya, yang juga sudah bergabung. Radio Jati FM di mana sekarang gitu ya? Ada yang tanya Radio Jati FM di mana? Radio Jati FM rekan Jati dulu sempat di Penayong ya. Sekarang Radio Jati FM ada di Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Oke, banyak nih penyiar Radio Jati ya, yang sekarang yang menemani Anda malam hari ini adalah saya Casey ya. Salah satu penyiar wanita, selain masih ada Putri, masih ada Yasmin, masih ada Pocut ya, masih ada juga Kalia, ada beberapa lagi rekan Jati ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung tentunya lewat line WhatsApp kita. Ada Raslitab ya, Raslitab yang dipilih di kesempatan malam hari ini adalah nomor 5, Craig David. Sebentar lagi akan saya hadirkan ya. Tapi sebelum itu rekan Jati, ada nomor dari Peter Sitera yang tadi sudah satu nomor saya hadirkan. Oke, satu lagi yang belum rekan Jati, Glory of Love. Untuk Anda yang malam hari ini konsen via streaming juga, dimanapun Anda berada, selamat malam paling baik untuk Anda. Setelah itu nanti nomor dari Raslitab yang minta nomor Craig David akan saya hadirkan. Yang pasti rekan Jati jangan kemana-mana ya, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif.

punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

Satu nomor sudah hadir dari Craig David dengan I'm Walking Away ya. Katanya I'm walking away from the trouble in my life. Jadi berjalan menjauh dari masalah yang ada di hidup saya, Rekan Jati ya. Craig David saya hadirkan bukan hanya satu nomor, Rekan Jati. Yang satu ini juga masih dari Craig David dengan Unbelievable ya. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kadang-kadang kita gak sangka-sangka itu terjadi, tapi itu benar-benar terjadi, Rekan Jati ya. Jadi kita memang harus siap dalam segala situasi, baik itu yang buruk dan yang baik dalam kehidupan kita. Yang jelas bagaimana kita bisa mengatasi setiap hal yang terkadang tidak mengenakan terjadi di dalam hidup kita ya. Ini dia untuk Anda yang masih konsen di 103,6 Jati FM, dan juga untuk Rasli Tab yang tadi request dua nomor dari Craig David. Terima kasih juga yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM, dan juga yang masih tetap bergabung via live TikTok Jati FM malam hari ini.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

satu nomor Rekan Jati yang memang tidak ada matinya Rekan Jati ya, walaupun penyanyinya sudah berpulang, yaitu I Will Always Love You yang dibawakan oleh Whitney Houston di kesempatan malam hari ini, menjadi original soundtrack dari film The Bodyguard yang memang dibintangi langsung oleh Whitney Houston ya. Dan Rekan Jati, pencipta dari I Will Always Love You ini adalah Dolly Parton Rekan Jati ya. Dia adalah penulis dan penyanyi lagu asal Amerika Serikat ya. Jadi pertama sekali sejarah dari I Will Always Love You ini ditulis oleh Dolly Parton di tahun 1973 Rekan Jati. Lagu ini dirilis pertama kali dalam bentuk single yang genrenya country, sesuai dengan musik yang dibawakan oleh Dolly Parton sendiri adalah musik country ya. Dan lagu ini dibuat sebagai ucapan perpisahan dan bentuk terima kasih

pada tanggal 25 Agustus 2026 ya. Dan sebelum berpulang, Dolly Parton ini sempat meninggalkan sebuah lagu rahasia berjudul My Place in History. Dan lagu tersebut ini disimpan di dalam kotak kayu bernama Dream Box di Dollywood's Dreammore Resort. Dan karya tersebut rekan jati ternyata dijadwalkan baru akan dibuka dan diputar pada 19 Januari 2046 ya. Masih lama rekan jati, ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-100. Saya hadirkan I Will Always Love You rekan jati, termasuk untuk mengenang kembali dari Whitney Houston dan juga mengenang Dolly Parton rekan jati ya. Satu lagi nomor dari Whitney Houston yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Kolaborasinya bersama dengan Mariah Carey dengan When You Believe. Ketika Anda percaya, ketika Anda yakin rekan jati ya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Yang ini tentunya saya hadirkan untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Ini dia.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Okay, sudah hadir nomor yang merupakan nomor kolaborasi rekan Jati ya. Ada Bryan Adams, ada Rod Stewart, dan ada Sting dengan All for Love. Jadi ada slogan di film Three Musketeers rekan Jati yang soundtracknya memang adalah nomor yang satu ini. All for one and all for love. Semuanya untuk satu, satu untuk cinta ya. Okay, tadi ada yang sudah bergabung via WhatsApp di Jati FM. Ada Bung R ya. Bung R yang sudah bergabung via WhatsApp yang dipilih di malam hari ini adalah nomor dari Bryan Adams. Sudah saya hadirkan All for Love ya. Masih ada satu lagi nomor dari Bryan Adams rekan Jati ya. Please Forgive Me akan saya hadirkan sebentar lagi ya. Angga, selamat malam. Ada siapa lagi nih? Ada Twin Babies juga yang malam hari ini rekan Jati banyak yang gabung di live TikTok kita. Senang sekali malam hari ini. Katanya suara Jati FM Banda Aceh itu mengudara sampai ke Puluhan Rote Ndau ya di NTT. Wah, apa kabar nih NTT? Senang sekali malam hari ini Radio Jati FM bisa menemani Anda ya. Ini siapa namanya? Nama TikToknya itu kode-kode, jadi saya tidak bisa membacanya dengan jelas ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah menemani Jati FM, dan senang sekali Jati FM bisa menemani juga ya. Sudah 44 menit lepas dari pukul 21 rekan Jati. Waktu kebersamaan kita kurang lebih sekitar 15 menitan lagi ya. Masih tersisa satu lagi nomor dari Bryan Adams sebelum nanti kita akan hadirkan dua nomor dari Celine Dion ya. Tadi ada yang minta Celine Dion. Enggak apa-apa, saya hadirkan di kesempatan malam hari ini. Ini dulu ya, Bryan Adams dengan Please Forgive Me. Tolong maafkan saya gitu ya. Ketika memang ada sesuatu yang salah rekan Jati, jangan ragu-ragu untuk meminta maaf gitu ya. Karena maaf itu mengobati luka hati seseorang. Jadi dengan adanya kata maaf, dia juga akan segera baikan, dan tentunya ini akan membuat hatinya menjadi lebih baik lagi.

Nomor sudah hadir kan, jadi dari Celine Dion dengan Because You Love Me. Masih terus menemani kebersamaan kita, sudah menjelang akhir sua kita untuk zona double hits malam hari ini, rekan Jati ya. Dua nomor dari satu penyanyi yang hadir setiap hari Senin di 103,6 Jati FM. Saya mau sapa lagi yang sudah masuk di live TikTok ya. Ada Yuslina, salam silaturahmi bunda. Terima kasih. Ada Abina Diera yang mengatakan the best Celine Dion, tak lekang oleh zaman ya. Putra juga, terima kasih. Biasanya sering gabung dengan di live TikTok ya. Ini tetangga nih rekan Jati, gak jauh dari Mibo ya. Di Lam Ara Fajri, setelah saya nanti bisa gabung di penyiar selanjutnya untuk request ya. Termasuk juga ada Elva ya. Salam dari Banda Aceh juga. Kemudian ada juga Asman yang salam silaturahmi dari Aceh Besar. Semoga berjaya di udara selalu. Terima kasih untuk Anda, untuk pendengar yang sudah bergabung juga via live TikTok malam hari ini. Dan kebersamaan kita harus berakhir karena waktu jualah yang memisahkan kita ya. Setelah saya jangan kemana-mana karena ada penyiar selanjutnya yang menemani Anda di 103,6 Jati FM. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, tentunya masih bersama Rama menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Rekan Jati, perjalanan boleh berhenti, tapi perjuangan tak ada kata henti. Terkadang kita bukan butuhnya tuh solusi, tapi ditemani. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh menemani Anda. Tentunya masih bersama Rama di zona apa ceritanya menemani Anda Barat. Itu dia tadi Westlife gitu ya, Betterman menemani Anda. Rekan Jati, buat Anda yang lagi di rumah gitu ya. Nggak di rumah sih, jam-jam segini pada ngapain nih Rekan Jati? Ada yang lagi di kendaraan mungkin, atau ada lagi yang nongkrong gitu ya. Buat Anda yang mau pulang ke rumah nantinya, jangan lupa Rekan Jati menggunakan helm dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Karena kita harus menjaga diri masing-masing gitu ya, jaga kenyamanan, jaga kesehatan gitu ya. Apalagi di kota Banda Aceh kayaknya kalau malam-malam jarang banget ya kita lihat orang-orang yang menggunakan helm dan sabuk pengaman. Jadi Rama ingatin buat Anda sekali lagi tetap menggunakan helm dan tentunya sabuk pengaman nih. Something that you only see on movie screens. Ingin sesuatu yang santai-santai aja gitu ya. Dan alhamdulillah juga Rama hari ini join via TikTok gitu ya, via live TikTok. Buat Anda yang mau request boleh gini gitu ya. By the way, kita ngomongin tentang sesuatu yang biasanya diabaikan ya di tahun 2026. Biasanya Anda mengabaikan apa nih gitu ya, atau hal-hal yang sepele yang seharusnya kita lakukan. Mungkin seperti minum air putih di sela-sela waktu kerja gitu ya, tapi jarang kita lakukan karena udah banyaknya sistem variasi minuman gitu ya. Contohnya yang manis-manis, boba gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga kita lupa minum air putih gitu. Jadi buat Anda tetap terus minum air putih setiap harinya, tiap waktu sih Rekan Jati, jangan terlalu banyak minum yang manis-manis gitu ya. Ya, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia satu nomor bagus yang akan menemani Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jatia FM, The Heart of Banda Aceh menemani Anda. Itu dia tadi You and I dari Tatu, satu request lagu dari rekan Jatia yang sudah bergabung via live TikTok nih, ada Nasrun Effendi Haraha. Terima kasih sudah bergabung ya di 103,6 Jatia FM. Ya, Rama ingatin ya buat Anda sekali lagi. Buat Anda yang mau hari ini lagi overthinking gitu ya, atau mau cerita sedikit bersama kita di 103,6 Jatuh FM, boleh hubungi kita di 0811-682-1036 atau boleh hubungi kita di 0651-410-36 atau bisa bergabung via stream kita di www.radiojatifm.com. Rekan Jati, di tengah kesibukan tahun 2026 ini, kita bisa saja punya waktu untuk scroll media sosial gitu ya, tapi lupa menanyakan kabar orang tua gitu. Apalagi kita yang berada di rantauan gitu ya, lupa kalau kita tuh ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabin gitu. Bahkan untuk tanya kabar setiap harinya aja mungkin rekan Jati lupa nih gitu ya. Padahal rekan Jati, satu pesan sederhana seperti apa kabar, apakah sehat, atau mungkin sudah makankah pada hari ini, bisa jadi hal kecil yang sangat berarti buat keluarga kita yang ada di rantauan sana gitu ya.

Apalagi kita yang ngerasa kalau setiap hari itu sibuk dengan bekerja, sibuk dengan sesuatu yang mungkin sama sekali sampai lupa dengan keadaan diri sendiri, dengan orang tua, bahkan keluarga dan sahabat, sehingga sosialisasi kita jadi kurang nih rekan Cati. Jadi Rama ingatin buat Anda semuanya, tetap hubungi orang tua setiap harinya, tetap kabari dengan kabar-kabar yang mungkin enak untuk didengar gitu ya. Bahkan sesuatu yang mungkin bisa kita jadi apresiasikan gitu. Jadi orang tua, keluarga dan sahabat yang mendengarkan kabar kita pada hari ini, ya bisa lebih tenang lagi hatinya, atau bahkan bisa lebih senang dengan keadaan kita pada hari itu. Atau bahkan boleh nih rekan Jati, karena kita di tahun 2026 ini udah sibuk dengan sosial media, apa salahnya kita buat story gitu ya tentang keadaan kita gitu ya. Kita gak perlu gengsi dengan sesuatu atau keadaan gitu. Kalau kita gengsi atau sesuatu yang bahkan kita tidak berani gitu ya, gimana di tahun 2026 ini sosial media bisa menjadi cuan bagi kita gitu ya. Jadi tetap buat Anda tetap jangan gengsi-gengsi gitu.

Ya, Rekan Jati, setelah ini kita bakal dengerin lagu populer yang bakal menemani Anda pada malam hari ini dari Shawn Mendes gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, Dahar Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

dari requestan Kang Jati yang ada di live streaming TikTok gitu ya. Buat Anda, terima kasih yang sudah bergabung via streaming lewat TikTok gitu ya. Katanya mau kenal-kenalan dulu gitu ya. Ada yang dari Purwokerto tadi ya, ada yang dari Jawa Tengah juga gitu. Tadi ada juga yang dari Malaysia nih. Ternyata banyak banget ya pendengar dari Jati FM ini ya tentunya. By the way, ada cerita nih dari Putri katanya. Dulu masih sering dengerin Jati FM dari HP Tenot-Tenot gitu ya. Waduh, keren banget, tetap konsen selalu di 103,6 Jati FM. Katanya nostalgia gitu ya, nostalgia banget dengerin Jet FM sekarang ada di streaming via TikTok gitu. Tapi gak apa-apa kak, karena kan zaman semakin meningkat ya gitu ya. Jadi tentunya kita harus lebih baik lagi ke depannya gitu ya, treat better gitu ya. Oke, by the way rekan Jati, kita kembali kepada topik kita pada malam hari ini gitu ya. Yang biasanya sering kita abaikan di tahun 2026 gitu. Hal-hal sepele yang biasanya mungkin kita nggak lakuin gitu ya. Padahal manfaatnya besar banget bagi kita yang ngelakuin gitu ya. Kalau dari cerita Anda gimana? Tentunya boleh ya. Hubungi kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati boleh telepon kita nih via telepon di 0651-410-36. Atau rekan Jati boleh bergabung via streaming kita di www.radiojatifm.com. Ya, kebiasaan yang biasanya sering kita lupain adalah membereskan tempat tidur. Waduh, gitu ya. Mungkin kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele ini tentunya membereskan tempat tidur setelah bangun gitu ya. Atau hal sederhana ini bisa menjadi tanda bahwa hari kecil dimulai dengan tertib gitu ya. Siapa nih yang sering tidak membereskan tempat tidur setelah bangun tidur? Pasti banyak nih dari rekan Jati. Bahkan Rama aja sering melakukan hal itu. Bukan sering sih, sampai detik ini. Waduh. Tapi rekan Jati, contoh itu jangan terlalu dilihat gitu ya. Kita mengambil hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada hal yang baik boleh diambil gitu ya. Buat Anda yang sudah bergabung di 103,6 Jati FM, boleh ya bergabung bersama kita tentunya. Ya, ada juga nih yang sudah bergabung via TikTok nih. Ada Neko to try. Ya, oke. Katanya oh ini orangnya yang di radio. Iya dong. Jadi siapa lagi gitu. My heart is so disguised. Ya, buat Anda ya boleh tentunya request lagu atau mau curhat yang lagi overthinking ya. Apalagi di jam-jam hal-hal yang seperti ini gitu. Biasanya duduk di depan Indomaret sambil minum Golda, terus mikirin sesuatu nih. Kenapa sih hari ini saya ngelakuin hal-hal seperti ini gitu ya? Atau kenapa sih hidup saya seperti ini gitu ya? Ada nggak sih yang sering ngelakuin hal seperti itu? Atau mungkin buat Anda yang lagi di Kota Banda Aceh dan sekitarnya gitu ya, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, ada nggak sih tempat ngelamun yang bisa menjadikan hal itu gitu ya, atau pemandangan yang bisa ngebuat orang bengong gitu ya, boleh nih tentunya beritahu kepada kita di 103,6 Jati FM. Tapi kita bakal dengerin satu nomor bagus dari Bryan Adam untuk menemani Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan Waiting for You.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus, katanya akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jatuh FM, The Hara Banda Aceh menemani Anda. Itu dia tadi Olivia Rodrigo, The Cure, menemani Anda. Dan tentunya rekan Jati, siapa sih nggak tahu ya lagunya baru dari Olivia Rodrigo ini. Sakit ya dengarnya ya, apalagi orangnya gitu, waduh. By the way, rekan Jati, sudah ada yang bergabung via streaming di TikTok ya. Banyak banget nih yang bergabung ya. Ada 8 juta mata yang memandang gitu ya. Dan ada juga tadi katanya sering dengerin Jati FM dari zaman kuliah di Banda gitu ya. Katanya ada juga yang dari Biren gitu. Pokoknya keren-keren banget ya para pendengar 103,6 Jati FM. Dan tentunya selalu support buat Anda dimanapun itu. By the way, buat Anda yang lagi mau istirahat pada malam hari ini ya, di jam 10.54 waktu Indonesia bagian barat ini gitu ya. Udah malam nih bang. Iya sih, udah malam. Siapa yang bilang pagi? By the way, rekan Jati, buat Anda yang mau tidur gitu ya, Jangan lupa untuk berwudu sebelum tidur. Jangan lupa membaca doa dan tentunya ya jangan lupa lakuin satu hal yang bisa ngebuat Anda survive ke depannya gitu ya. Mungkin dari skill-skill yang Anda punya lebih diasah lagi sebelum tidur 5 sampai 10 menit aja. Mungkin teman-teman bisa asah skillnya dengan belajar berbahasa asing atau rekan Jati bisa nih belajar hal-hal yang mungkin ya kalau bisa dibilang sekarang itu zamannya kita cuma lihat video gitu ya dari rumah saja tanpa kita ikut les training atau segala hal udah bisa banget untuk belajar. Jadi manfaatin apa yang ada ya di tahun 2026 ini gitu ya. Kalau kita terus belajar pastinya kita bakal bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Poison in my heart is full of doubt. I got toxins in my blood. Ya, buat Anda yang masih apa tuh? Yang masih join ya di 103,6 Jati FM boleh ya. Request lagu boleh atau yang lagi overthinking di malam hari ini boleh cerita bareng Rama gitu ya. Boleh telepon aja nih via telepon kita atau via WhatsApp kita di 0811-82-1036 atau bisa bergabung bersama kita di www.radiojatfm.com. Rama juga lagi live streaming di TikTok nih, boleh gabung ya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda yang khususon gitu ya, requestan dari rekan Jati gitu ya, yang ada di via streaming TikTok. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan Agnes Monica.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: masih di 103,6 Jati FM, Dahar Abanda Aceh menemani Anda. Tentunya ya, Nadine Amizah di akhir perang menemani Anda. Itu dia tadi requestan dari rekan Jati di via streaming TikTok gitu ya, rekan Jati. By the way, kembali kepada topik kita pada hari ini, tentunya ya, hal sepele yang biasa apa? Yang biasa kita lakuin gitu ya. Yang biasa rekan Jati, bahkan Rama sendiri lakuin. Kalau hal itu sebenarnya dibilang tidak cukup besar, tapi jarang banget gitu ya. Jarang banget untuk kita lakuin gitu ya. Ya, gini ya, kita bakal bilang kalau semua orang itu tidak tepat waktu. Kenapa Rama bilang seperti itu? Rata-rata nih ya, datang tepat waktu cuma soal, bukan cuma doa, soal disiplin gitu ya. Tapi soal menghargai waktu orang lain. Banyak banget yang dari kita ngelakuin hal itu gitu, misalnya di acara-acara besar atau bahkan di acara-acara kecil aja banyak dari kita yang tidak melakukan atau tidak datang dengan tepat waktu, yang dimana misalnya nih kita ngelakuin sesuatu acara di jam 9 gitu ya, tapi rata-rata rekan Jati banyak orang dari kita yang datangnya tuh jam 10 gitu ya, atau bahkan di jam 9 lewat. Padahal yang dimana sebenarnya jam 9 adalah jam kita mulai untuk melakuin kegiatan itu. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat dulu nih rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rama.
0: Iya, dengan siapa di mana? Iya, kau ketawa nih?
1: Enggak ada. Oh. Cuma apa?
0: Apa tuh?
1: Enggak ada, cuma iseng doang.
0: Oh, iseng doang. Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Fitri nih, nama di Darussalam.
0: Fitri di Darussalam. Gimana Fitri keadaannya? Ya. Sehat dong pastinya.
1: Oh, alhamdulillah luar biasa, Rahman.
0: Alhamdulillah, Fitri.
1: Ya, alhamdulillah. Apa kabar? Ya, apa kabar?
0: Menurutnya gimana?
1: Menurutnya, ya, it's okay sih, gitu
0: it's
1: kan?
0: Okay. Ya, oke. Okay. Oke, okay, Fitri. Hari ini kita bakal, bukan bakal sih,
1: iya,
0: kita ngomongin tentang hal sepele yang biasa sering kita lakukan. Kalau dari Fitri ada nggak sih?
1: Dari Fitri sendiri, hal sepele yang kita lakukan ya.
0: Yang sering kita nggak lakuin.
1: Gimana ya? Coba diulas lagi.
0: Ada nggak sih hal sepele yang sering nggak kita lakuin gitu ya? Contohnya mungkin bangun tidur langsung membereskan tempat tidur. Itu kan mungkin banyak banget dari kita yang nggak ngelakuin gitu. Kalau dari Fitri ada nggak?
1: Kalau Fitri sendiri ada sih. Misalnya contohnya gitu kan. Bangun tidur langsung apa kamar mandi gitu ya kan. Kalau bangun pagi langsung mandi gitu kan terus ya jogging sebentar, habis itu rehat dah gitu pokoknya. Kalau bangun cepet jam 4:30 itu saat subuh dulu gitu ramah gitu. Ya, ceritanya gitulah, ramah pokoknya.
0: Oke, keren banget nih Fitri ya. By the way, yeah. Fitri Fitri di Darussalam ya, Fitri ya?
1: Bukan, di...
0: Jadi di mana?
1: Nggak pindah rumah, enggak, masih di Darussalam ya. Masih di Darussalam.
0: Oh, masih di Darussalam ya?
1: Iya, yeah.
0: Gimana cuaca keadaan di Darussalam sekarang, Fitri?
1: Aman.
0: Wah,
1: ya
0: aman.
1: Asal ya ini lagi apa namanya ya biasa-biasa aja gitu. Pedagang kaki lima pun udah jualan lagi gitu kan, kemarin tuh digusur kan. Yang di lapangan kubu Darussalam gitu kan.
0: Iya,
1: jadi di Gusur gitu. Rama pernah nggak ke lapangan Tugu gitu, beli-beli jajan gitu? Pernah nggak ke
0: pernah.
1: Daerah?
0: Tapi udah di Gusur ya sekarang ya?
1: Tapi sekarang udah ada stay lagi, udah ada lagi itu.
0: Oh iya, udah ada yang stay lagi. Tapi bukannya nggak dikasih gitu ya?
1: Enggak, tapi oh, orangnya bandel, mungkin nggak dengar.
0: Oke, Fitri, makasih ya udah mau cerita ya di 103,6 JAT FM. Salam-salamnya buat siapa dan request lagu apa pada malam hari ini?
1: Lagunya boleh dong.
0: Apa tuh? Request lagu apa Fitrinya?
1: Dari soundtrack filmnya Aladdin.
0: Apa tuh judulnya?
1: Apa tuh? Specialist apa? Specialist apa tuh?
0: Apa ya? Yang
1: kayak gini lagunya.
0: Gimana?
1: In a child, you're reaching in this fire.
0: Judulnya Fitri, bukan nyanyi, judulnya.
1: Judulnya nggak tahu.
0: Oke, nanti boleh via WhatsApp aja boleh kita putarinnya.
1: Dari pokoknya soundtrack film dari Aladdin, apa tuh specialist, apa specialist, nah, apa boleh? Gitu-gitu
0: ya, nanti boleh ketik di via WhatsApp aja ya, boleh ya.
1: Oke deh, okay. Makasih Rama. Salam buat semua aja yang lagi dengar
0: ya.
1: Ada live TikTok ya?
0: Ada nih, Rama lagi live TikTok juga.
1: Coba siapa, boleh lagi ngasih. Salam aja lah.
0: Ya, salam aja. Ya, ada 6 juta mata memandang nih. Oke.
1: Salam buat semua ya.
0: Ya,
1: salam buat. Kalau buat semua yang lagi love TikToknya Rama ya.
0: Oke,
1: thank you Rama. I want to come back to Darussalam. Rama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi rekan jati dari Fitri di Darussalam. Gitu ya, banyak banget ya. Pesan-pesan dari Fitri yang menginspirasi kita semuanya tentunya di 103,6 Jati FM. 6 juta, good. Waduh, ada rame banget nih di streaming via TikTok ya yang sudah bergabung tentunya. Ada Awan nih, ada Awan, ada Ipan juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Katanya salam kenal dari Bang Awan, penyiar RRI Pro 4 Jakarta. Salam kenal, Puhaba. Salam kenal kembali dari Jati FM 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Jogja hadir katanya. Waduh, keren ya rupanya ternyata. Jati FM gak hanya di sekitaran kota Banda Aceh dan Aceh Besar aja, tapi sudah jauh terdengar gitu ya, sampai Jogja nih gitu. Tapi sebelum kita kayaknya berinteraksi, boleh dong kita putarin satu nomor bagus buat Anda dari Billie Eilish gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda. Selamat mendengarkan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Dan sebentar lagi Rama bakal menutup gitu ya. Jadi buat Anda yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jati FM, ditunggu nih. Kembali kepada topik kita pada malam hari ini, rekan Jati, ngomongin tentang hal kegiatan sepele yang kita lakuin di tahun 2026 gitu ya. Tapi gak ngomongin di tahun 2026 aja sih biasanya. Tapi hal ini gitu ya, sering kita lakuin setiap harinya gitu ya. Bahkan di sebelum tahun 2026, di tahun 2025 gitu ya. Hal-hal sepele ini mungkin sering kita lakuin atau bahkan kita remehin gitu ya. Jadi ini bisa menjadi reminder buat kita, remind buat pengingat buat kita semuanya. Terkhususnya buat Rama juga. Ya, ada gak sih yang biasanya berjalan kaki untuk jarak dekat gitu ya. Jarang banget kita lakuin gitu ya. Apalagi di Indonesia mungkin ya. Indonesia tuh kalau kita tuh karena semua bisa diantar dengan Gojek gitu ya. Karena juga banyak banget yang gengsi kalau kita jalan kaki gitu. Kalau hanya sekedar beli telur doang atau bahkan hanya sekedar beli sarapan, kita ya jarang banget jarang kaki gitu ya. Jarang atau bahkan tidak pernah untuk jalan kaki gitu ya. Karena prepare-nya naik Honda gitu, atau naik kereta, atau naik motor gitu. Padahal untuk jarak yang memang memungkinkan jalan kaki, apa salahnya untuk kita jalan kaki gitu ya. Atau bahkan kita sambil menyehatkan diri kita sendiri gitu ya. Atau bahkan kita sambil menyegarkan badan, kenapa salahnya gitu ya. Nggak salah kalau kita jalan kaki gitu ya. Nggak salah juga kita naik kereta atau naik Honda atau naik motor gitu ya. Tapi kalau salah kita setiap hari tidak membasahi tubuh dengan keringat gitu ya. Kita tidak bergerak, tidur aja gitu, rebahan doang, dan ngebuat badan kita itu sakit nih, rekan Jati. Karena kalau kita tidur terus gitu, rebahan terus, ya gak apa gitu. Jadi salah juga ya kan. You touched my love. Ya, buat Anda yang mau cerita di 103,6 Jati FM, boleh hubungi kita ya. Karena tadi banyak banget yang mau bergabung tapi lupa nomor gitu ya. Boleh hubungi kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati boleh ya bergabung di via streaming kita di www.radiojatifm.com gitu ya rekan Jati. Atau boleh bergabung bersama kita di via TikTok streaming gitu ya. Setelah ini kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini di pukul 10.11. Waduh, 11.37 menemani Anda gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan Never Let Go dari Brands Adam.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jogti FM, The Heart of Banda Aceh, menemani Anda. Itu dia tadi dari Marc Anthony, I Want to Spend My Lifetime, menemani Anda di pukul 23.46 ini, rekan Jogti. By the way, rekan Jogti, kembali kepada pembahasan kita pada malam hari ini, tentunya di 103,6 Jogti FM, dan tentunya masih di tema hal sepele yang biasa kita lakuin di tahun 2026 gitu ya. Ada yang jarang gak sih mengembalikan barang ke tempatnya? Kurir hilang, cari deh akhirnya. Dan padahal seringnya bukan barangnya yang hilang, tapi kita yang lupa menaruhnya gitu ya. Kebiasaan mengembalikan barang ke tempat semula terlihat sepele, padahal itu bisa menyelamatkan banyak waktu loh rekan Jati. Apalagi sering banget di waktu-waktu yang kepepet banget gitu ya. Kita biasanya biasanya kita naruh kunci Honda gitu ya. Naruh kunci Honda di gantungan dan lupa nih kita taruhnya di mana gitu ya. Kita taruhnya di mana sehingga banyak waktu yang terkuras untuk kita cari kembali, untuk kita lihat-lihat dan meraba-raba kembali, dan itu menghabiskan banyak waktu ya, karena kita sudah lalai, mungkin lupa menaruhkan kunci Honda atau kereta yang kita cari tersebut rekan Jati. Ya, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tentunya dari Soul to Soul bakal menemani Anda di pukul 23 ini. Tetap konsen dan tentunya selamat malam dan selamat istirahat.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi satu nomor terakhir yang bakal menemani Anda, August, sekaligus mengakhiri lagu dan khususnya di bulan Agustus 2026 ini. Tetap semangat bagi kita semuanya, tetap menjalani keadaan apapun itu, tetap terus bertanggung jawab dengan hidup kita. Apabila ada kesalahan dari Rama, Rama izin mohon maaf, dan apabila ada kebenaran itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.